0: Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 8 orang tersangka terkait operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Di mana penetapan 8 tersangka ini dilakukan setelah penyidik KPK menemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Penetapan ini dilakukan setelah pemeriksaan intensif sejak operasi tangkap tangan pada Senin 15 September. 8 tersangka tersebut yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Koin Manurung, politikus Partai Golkar Fat El Fous alias Fat Al Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto, serta 5 orang lainnya yaitu Lamri, Muhammad Fahri, Erwin, Rizal Pahlevi, dan satu pihak swasta. Setelah menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam, ke-8 tersangka keluar dari gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan borgol dan juga rompi oranye. Para tersangka memilih diam saat dicecar pertanyaan oleh awak media. Mereka kemudian langsung dibawa menggunakan mobil tahanan menuju rumah tahanan KPK. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK mengamankan uang ratusan miliar rupiah yang disimpan dalam 20 koper dan kardus.
1: Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK turut juga mengamankan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat kegiatan di lapangan, seperti barang bukti elektronik, hingga uang tunai yang saat ini sudah nanti juga akan diperlihatkan kepada rekan-rekan yang nilainya kurang lebih total mencapai 106,3 miliar.
0: Penangkapan Direktur Jenderal Pengendalian dan juga Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN, Menteri ATR BPN Nusron Wahid belum memberikan pernyataan. Nusron seharusnya hadir dalam rapat Komisi 2 DPR RI, namun kehadirannya diwakili Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan. Dan Osi mengatakan Kementerian ATR BPN akan kooperatif dan juga mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Pihaknya juga tidak akan berspekulasi terkait substansi perkara karena proses penyidikan masih berlangsung. KPK masih melanjutkan penyidikan untuk mendalami peran masing-masing tersangka serta aliran uang dalam perkara tersebut.
2: Untuk isu yang terjadi kemarin, perlu kami sampaikan posisi kami di Kementerian ATR BPN, tentunya kami yang ditanyakan dalam hal ini. Pertama, Kementerian ATR BPN tentunya menghormati tindakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau APH siapapun. Yang kedua, Kementerian ATR BPN akan juga bersikap kooperatif dan juga mendukung segala proses yang tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum.
0: Demikianlah Headline News untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan Headline News berikutnya 1 jam dari sekarang. Dan sesaat lagi saya akan kembali hadir dalam Beda Editorial Media Indonesia.
3: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
4: Selamat pagi Sobat KI, masih di KI Perspektif barengan dengan Raviana. Di pagi hari ini kita masih akan bahas beberapa informasi. Siapa sih yang gak tahu imunisasi? Kita pun juga pernah ya dulu diimunisasi, bahkan ke sekolah-sekolah dulu puskesmas bisa datang ke sekolah. Dan pas mau ada imunisasi, pasti suasana langsung tegang, nangis, kemudian juga kayak bingung gitu ya. Itu suasana yang ya menjadi pemandangan setiap kegiatan imunisasi di sekolah Sobat KI. Tapi ada hal yang berbeda nih, terutama untuk mengubah suasana imunisasi yang tegang ini menjadi fun atau menyenangkan. Seperti pemandangan di MI Al-Falah Kecamatan Tanggul pada kemarin 15 September, walaupun ada yang tegang, tapi ekspresi mereka setelah vaksin ini justru berubah senang. Bahkan saat disuntik, mereka sangat terlihat senyum bahagianya ya, walaupun ya mungkin agak tegang-tegang dikit. Hal itu juga disampaikan oleh Kepala UPTD Puskesmas Tanggul yaitu DRG Ariwe yang menekankan bahwa konsistensi program ini adalah kunci utama melindungi generasi penerus bangsa. Seperti bias, ini adalah pilar utama menjaga kesehatan anak dari vaksin MR, melindungi dari campak yang berbahaya. Sementara untuk vaksin HPV, menjadi benteng pertahanan dini terhadap kanker serviks. Ini salah satu penyebab kematian tertinggi bagi perempuan. Sehingga pelaksanaan rutin ini memastikan tidak ada anak yang tertinggal. Vaksinasi aman, gratis, dan sangat bermanfaat. Hal itu juga disampaikan oleh Camat Tanggul, yaitu Farikul Mashudi, turut memberikan apresiasi tinggi kepada kolaborasi tenaga kesehatan, pihak sekolah, serta para orang tua. Melalui imunisasi ini, tidak hanya menjaga kesehatan anak-anak, tetapi juga menjamin masa depan yang lebih cerah. Pencegahan sejak dini adalah investasi terbaik, sehingga anak-anak yang sehat adalah kekuatan bangsa. Dengan pendekatan yang humanis dan menyenangkan, ini diharapkan bahwa stigma takut disuntik ini hilang, sehingga anak-anak dapat tumbuh sehat, ceria, dan siap menggapai cita-cita tanpa rasa khawatir. Memang perlu dengan adanya pendekatan yang humanis, apalagi dengan cara-cara yang menyenangkan ya Sobat K. Apalagi untuk imunisasi, yang dimana rata-rata anak-anak itu kan takut dengan jarum suntik gitu. Jadi memang perlu adanya pendekatan yang menyenangkan, atau mungkin ada game-game tersendiri, atau bisa bagaimana cara mencairkan suasana biar gak tegang-tegang banget ya. Selain biar gak tegang, itu juga bisa untuk menghilangkan stigma rasa takut suntik pada anak, sehingga anak itu tidak ragu untuk imunisasi dan lain sebagainya. Karena imunisasi ini penting ya, apalagi untuk usia-usia anak-anak ini yang perlu memang adanya vaksin seperti campak, ini juga sangat diperlukan untuk anak-anak. Kemudian juga HPV ya, ini untuk perempuan terutama yang memang masih menjadi faktor kematian tertinggi di Indonesia ini. Jadi perlu adanya imunisasi, tapi dengan pendekatan yang humanis agar vaksin tidak terlihat horor, tapi vaksin bisa terlihat menyenangkan.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat K, Ketua DPRD Kabupaten Jember Ahmad Halim memberikan sinyal kuat terkait peluang Bupati Jember Muhammad Fawaid maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur atau Jatim 1. Sinyal tersebut disampaikan Ahmad Halim saat mewakili fraksi Gerindra membacakan pandangan akhir terhadap persetujuan PAPBD Kabupaten Jember pada Senin 15 September kemarin. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Ketua DPRD Jember Ahmad Halim memberikan sinyal kuat terkait peluang Bupati Jember Muhammad Fawaid maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur atau Jatim 1. Sinyal tersebut disampaikan Ahmad Halim saat mewakili fraksi Gerindra membacakan pandangan akhir terhadap persetujuan PAPBD Kabupaten Jember 2026, Senin 15 September 2026. Dalam kesempatan itu, Ahmad Halim menyampaikan pernyataan yang mengarah pada dorongan agar Gus Fawaid melangkah ke level politik Jawa Timur. Pernyataan tersebut sontak disambut tepuk tangan peserta rapat yang hadir. Bupati Muhammad Fawaid yang berada di ruang rapat juga terlihat tersenyum merespon pernyataan tersebut. Saat dikonfirmasi mengenai peluang maju dalam Pilgub Jawa Timur, Gus Fawaid tidak menampik adanya ikhtiar menuju Jatim 1. Namun ia menegaskan bahwa saat ini fokus utamanya tetap bekerja dan merealisasikan berbagai program pembangunan untuk masyarakat Jember. Gus Fawaid juga menyatakan kesiapannya menjalankan setiap tugas yang diberikan partai. Sebagai kader Gerindra, ia siap menerima penugasan, baik untuk tetap berjuang di Jember maupun mendapat amanah di daerah lain. Meski demikian, Gus Fawaid belum secara terbuka menyatakan pencalonannya dalam Pilgub Jawa Timur. Ia memilih menempatkan agenda pembangunan Jember sebagai prioritas saat ini. Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang bahwa langkah politik menuju Jawa Timur bukan sesuatu yang ditutup-tutupi, meski keputusan akhirnya tetap bergantung pada penugasan dan keputusan partai.
4: Ya, saya pikir doa baik semua apapun itu selama baik kita amini. Tetapi urusan Pilgub, izinkan saya untuk fokus dulu bekerja, mewujudkan apa-apa yang ada di Jember. Urusan nanti di Pilkada, Pilgub masih lama. Urusan beliau-beliau yang di Jakarta, saya kerja saja. Saya ingin mengentaskan kemiskinan, apapun tugas dari partai dan beliau-beliau, ya kita sebagai kader kita siap saja. Mau di Jember, tetap siap. Nggak boleh nyalon lagi, ya kita juga harus siap. Atau ditugaskan di mana juga kita harus siap. Begitu, senyala.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
6: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
10: Aku Viva.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Sebanyak 6.000 warga penerima bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Hal itu terungkap dari pendataan yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Banyuwangi. PLT Kepala Dinsos PPKB Banyuwangi Setio Pugu Widodo menjelaskan sistem secara otomatis menonaktifkan status kepesertaan bansos bagi warga yang masuk dalam daftar indikasi tersebut. Hal itu berdampak langsung pada penghentian penyaluran bantuan untuk sementara waktu. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan ruang bagi penerima manfaat yang merasa tidak pernah terlibat judi online untuk melakukan verifikasi melalui mekanisme sanggah.
2: Baik kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, Radio Basa FM bersama saya, Bobby Ramadan. Sebagai upaya untuk mengantisipasi potensi kecelakaan laut di tengah anomali cuaca, Satuan Polisi Air dan Udara Polairut Polres Situbondo mengintensifkan patroli laut. Kasat Polairut Polres Situbondo AKP Gede Sukarmadiasa bilang, petugas memperketat patroli laut untuk keselamatan para nelayan dan penumpang kapal di kawasan perairan Situbondo.

Ariana Grande, Miley Cyrus dengan Lana Del Rey dengan Don't Call Me Angel baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Kita bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Terkait dengan kasus dugaan kepemilikan senjata api jenis pistol yang melibatkan pasangan suami istri berinisial BS dan WN, warga desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Jember, terus berproses di Mapolres Jember pada Selasa 15 September kemarin. Kuasa hukum pelapor yaitu Bobby Muhammad Husni Tamrin kembali mendampingi seorang saksi untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Saksi tersebut bernama Kartono. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan kepemilikan senjata api oleh BS dan WN. Menurut Tamrin, saksi tersebut merupakan saksi tambahan yang mengaku pernah melihat langsung BS menunjukkan senjata api. Dalam keterangannya, Kartono menjelaskan peristiwa itu terjadi di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Jember, di mana saat itu BS menunjukkan satu pucuk senjata api yang disimpan di dalam tas. Keterangan tersebut dinilai menjadi tambahan informasi bagi penyidik untuk mendalami dugaan kepemilikan senjata api yang dilaporkan oleh pihak Bobby. Tamrin juga mengatakan munculnya saksi tambahan tersebut sekaligus untuk menguji bantahan WN yang sebelumnya menyebut benda yang ditunjukkan kepada Bobby bukan senjata api melainkan keris. Menurut Tamrin, adanya saksi lain yang mengaku pernah diperlihatkan senjata oleh BS menjadi bagian dari fakta yang perlu didalami penyidik. Sebelumnya, saksi lain bernama Amarul

0: Faruk juga telah menjalani pemeriksaan di Mapolres Jember. Amarul mengaku pernah melihat BS bersama istrinya, yaitu WN, menunjukkan senjata api kepada Bobby. Bahkan, berdasarkan keterangannya, pasangan tersebut sempat menawarkan senjata api ketika bertemu dengan saksi.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: I Kena Pop dengan All Night baru saja diputarkan Sobat K di pagi hari ini. Sobat K, informasi dari Pemkab Jember ya, untuk besok hari Kamis 17 September ada penutupan sementara di Wisata Rembangan, tepatnya di jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Penutupannya dikarenakan ada pekerjaan pemasangan dari box culvert pada ruas jalan barat dan Rembangan, Kecamatan Arjasa, sehingga akses kendaraan roda 2 dan roda 4 menuju Wisata Rembangan untuk sementara waktu ditutup selama pekerjaan berlangsung. Jadi untuk sementara besok di jam 8 sampai jam 4 sore ya, jam 8 pagi sampai jam 4 sore pada Kamis 17 September Wisata Rembangan ditutup sementara. Jadi untuk roda 2 maupun roda 4 masih belum bisa melintas di daerah Baratan sampai Rembangan, Kecamatan Arjasa, ataupun yang mau ke Rembangan ya, masih belum bisa Sobat K, ditutup karena lagi ada pemasangan box culvert pada ruas jalan Baratan Rembangan. Jadi untuk besok masih belum bisa ke area Rembangan ya Sobat K, ditutup dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Estimasi waktunya sekian, tapi semoga saja bisa lebih cepat ya. Tapi kita akan terus pantau kondisinya untuk besok seperti apa. Nanti kalau ada info-info penting terkait dengan hal ini juga boleh untuk bantu share ke WhatsApp ke radio ya Sobat K. Tapi untuk informasinya, estimasinya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi belum bisa untuk menuju ke Wisata Rembangan ya besok, karena lagi ada pemasangan box culvert. Jadi cuma satu hari saja ya Sobat K, pada Kamis 17 September. Untuk info-info lainnya, nanti kita juga pantau terus update-nya. Jadi untuk Sobat K, kalau ada informasi penting, boleh untuk kirimkan aja langsung ke WhatsApp ke radio di 0811-378-1029. Good morning,
1: 102.9 Radio Sound of Knowledge.
2: Headline News Metro TV di 102.9 FM K Radio.

0: pagi pemirsa, Anda menyaksikan headline-nya 10.08 waktu Indonesia Barat. Sejumlah korban selamat dari insiden terbaliknya kapal Virgo Transport 8 mengungkap detik-detik saat kapal mulai miring hingga akhirnya terbalik. Korban mengaku tak sempat menggunakan pelampung yang tersedia di kapal karena kapal yang tiba-tiba terbalik. Berikut wawancara korban dengan jurnalis Metro TV Dimas Hairullah dan juru kamera Dani Wijayanto di RSUD Ulin Banjarmasin.
1: Dan sekarang kami mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai langsung salah satu korban yang selamat dari tragedi kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang-bincang dengan korban yang selamat. Dengan abang siapa, bang? Maaf.
2: Dengan M. Fajri Akbar.
1: Alhamdulillah ya, bang, ya. Akhirnya sekarang bisa selamat, bang. Bang, kalau boleh tahu, bang, gimana sekarang keadaannya nih, bang?
2: Alhamdulillah udah lebih membaik, udah baik.
1: Ada keluhan nggak, bang, untuk saat ini, bang?
2: Udah nggak ada sih, masih pegel-pegel doang ini pada.
1: Abang asalnya dari mana dan ke Banjarmasin untuk apa ini, bang?
2: Asal dari Tegal ke Banjarmasin untuk kerja.
1: Kerja apa, bang?
2: Kerja, panggilan kerja itu.
1: Ketika detik-detik sebelum tenggelamnya kapal Virgo ini, bang, bisa abang gambarkan nggak, bang, gimana situasinya pada waktu itu, bang?
2: Ya, kalau sebelum tenggelam itu di dek bawah kayak ada suara apa namanya, truk jatuh kayaknya, itu terguling, itu habis itu kapal miring, udah habis itu kapal miring udah tenggelam.
1: Apakah ketika ada tanda-tanda ombak besar ataupun kapal mulai miring, ada nggak, bang, himbauan dari pihak kapal untuk evakuasi atau himbau untuk menyelamatkan diri apa gimana pada waktu itu, bang?
2: Sebentar itu nggak ada, cuma kepanikan orang yang bikin itu ada.
1: Cara, bang, pada waktu itu, bang, menyelamatkan diri pada saat terbaliknya kapal Virgo ini, bang?
2: Caranya duduk di lantai dinding kapal itu sambil pegang plastik sampah polybag itu. Terus kapal udah tenggelam, baru saya ikut itu ke air terjun.
1: Tapi, bang, sebelumnya ketika ada terbaliknya kapal Virgo itu, bang, apakah di dalam kapal seperti pelampung atau ada yang lainnya ada, bang, pada waktu itu, bang?
2: Ada.
1: Abang sendiri sempat ngambilnya atau enggak?
2: Enggak sempat.
1: Oke, bang, terima kasih banyak, bang. Semoga setelah ini lekas sembuh ya, bang, ya. Ya, dari Banjarmasin, Dimas Khairullah, Dani Wijayanto, Metro TV.
0: Pemirsa, demikian informasi dalam headline news kali ini dan Selamat Pagi Indonesia akan kembali kami lanjutkan dengan informasi.
3: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website KRadio Jember.

Aksi mahasiswa dan pedagang yang mengatasnamakan Gerakan Wong Pasar Tanjung atau Gawat di depan kantor Pemkab Jember pada kemarin 15 September sempat berjalan panas. Mereka datang membawa tajuk Ciptakan Tata Kelola Pasar Tanjung yang berkeadilan untuk menyuarakan sejumlah persoalan yang selama ini membelit di kawasan Pasar Tanjung. Tetapi, di sela dialog dan desakan agar Pemkab Jember mengambil sikap, perhatian massa tiba-tiba teralihkan ketika Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan atau Diskopumdag Jember, yaitu Sartini, pingsan. Aksi itu dimulai sekitar jam 1 siang. Mahasiswa bersama pedagang yang didominasi dari pemilik lapak di lantai 2 berjalan kaki dari kawasan Pasar Tanjung menuju kantor Pemkab Jember di Jalan Sudarman dengan membawa satu mobil komando. Setibanya, di depan kantor Pemkab massa bergantian menyampaikan orasi. Sementara, sejumlah pejabat Pemkab hadir menemui mereka. Di antaranya adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ratno Cahyadi Sembodo, Kepala Diskopumdag Sartini, Kepala Bakespangpol Indra Tripurnomo, Satpol PP, serta perwakilan Dishub. Tensi kemudian meninggi ketika massa meminta penjelasan sekaligus komitmen Pemkab Jember terhadap penataan Pasar Tanjung. Desakan itu mengarah pada permintaan penandatanganan fakta integritas sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam membenahi tata kelola pasar. Di tengah situasi tersebut, pada jam 2:15, Sartini tiba-tiba tidak kuat berdiri dan jatuh hingga pingsan di tengah kerumunan. Pejabat dan anggota Satpol PP yang berada di dekatnya langsung gerak cepat dan Sartini dibopong menuju lobi kantor Pemkab Jember untuk mendapat pertolongan sebelum kemudian dibawa ke klinik kesehatan milik Pemkab. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Jember, Ratno Cahyadi Sembodo mengatakan, Sartini memang belum sepenuhnya pulih setelah sebelumnya sakit. Tetapi Ratno tidak menjelaskan sakit yang diderita Kepala Diskopumdag Jember ketika ditanya mengenai kondisinya. Setelah tumbang, Sartini langsung dibawa ke klinik kesehatan yang berada di lingkungan Pemkab Jember untuk mendapat penanganan awal. Dan Ratno juga mengatakan jika diperlukan penanganan lebih lanjut, maka Sartini akan dibawa untuk mendapatkan perawatan berikutnya. Nah, menanggapi aspirasi mahasiswa dan pedagang, Ratno menyebut bahwa Pemkab Jember memiliki perhatian serius terhadap pasar yang menjadi salah satu ikon daerah tersebut. Menurut dia, Pasar Tanjung yang berdiri sejak 1973 kini akan direvitalisasi secara total dengan rencana bangunan 3 lantai yang nantinya menempatkan pasar basah di lantai pertama dan pasar kering di lantai 2 serta 3. Ratno juga mengatakan bahwa proses menuju revitalisasi sudah mulai disiapkan dan tahun ini masuk tahap detail engineering design, sedangkan pelaksanaan pembangunan ditargetkan berlangsung tahun depan. Tetapi, untuk menyelesaikan persoalan pedagang yang berada di kawasan lantai 2 pasar maupun Jalan Samanhudi, pemerintah memilih membuka ruang dialog. Di sisi lain, para demonstran yang juga warga Jalan Samanhudi, yaitu Erik, menilai persoalan Pasar Tanjung ini tidak cukup diselesaikan dengan revitalisasi fisik saja. Ia mengingatkan, kondisi pasar sekarang jauh berbeda dibanding era tahun 90-an ketika aktivitas pertokoan dan pasar masih berjalan tertib. Keberadaan pedagang di badan jalan menurutnya telah mengganggu akses warga dan berpotensi menyulitkan kendaraan ketika terjadi kondisi darurat. Sementara para pemilik toko legal tetap menjalankan kewajiban membayar pajak serta kebutuhan usaha lainnya. Dari koordinator aksi Muhammad Faizin juga menegaskan aksi tersebut bukan untuk mengusir pedagang, melainkan mendorong tata kelola yang lebih adil bagi seluruh pihak. Mereka menuntut penataan akses jalan, perbaikan tata kelola pedagang, evaluasi dugaan pungli dan tindakan dari premanisme, pembentukan satuan tugas di pasar, hingga rekayasa arus Jalan Samanhudi. Tetapi, karena tuntutan tersebut tidak mendapatkan tanda tangan komitmen dari Pemkab Jember, Faizin memastikan aksi tidak berhenti di sana saja. Kalau memang tidak bisa mendapatkan jalan tengah atau solusi dalam beberapa hari ke depan, pihaknya akan melakukan aksi yang jauh lebih besar daripada ini. Hal itu disampaikannya dari Wakil Ketua Bidang Politik Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Cabang Jember tersebut. Seperti yang kita tahu, memang kemarin ya Sobat KI, pada Selasa di jam 1 siang teman-teman dari GMNI dan juga dari masyarakat yang tergabung dalam Gawat atau masyarakat
Pasar Tanjung ya menggelar aksi di depan kantor Pemkab Jember yang menyoroti kondisi Pasar Tanjung yang dinilai semakin semrawut. Sekaligus hal ini juga mempertanyakan tata kelola pasar tersebut serta dugaan pungli dan intimidasi terhadap pedagang di Pasar Tanjung. Sehingga harapannya kawasan tersebut merupakan ruang strategis yang menyangkut kehidupan pedagang, konsumen, buruh angkut, kemudian juga ada pemilik kios, serta masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas perdagangan di pasar tersebut. Sehingga persoalan Pasar Tanjung ini tidak bisa hanya dilihat dari keberadaan pedagang yang berjualan di luar bangunan pasar saja. Ini lebih kompleks, sehingga kondisi tersebut bagian dari persoalan disfungsi kawasan pasar. Jadi kalau pedagang saat ini yang beraktivitas di dalam bangunan pasar ini kira-kira sekitar sedikit banget ya kayaknya Sobat Kis, sekitar 30%. Sementara bagian lainnya menggunakan bahu jalan di Wahidin Sudirohusodo dan juga Jalan Samanhudi sebagai lokasi berjualan. Sehingga dari masyarakat Pasar Tanjung dan aksi yang kemarin disampaikan itu menolak kondisi tersebut dan tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada pedagang tersebut. Sehingga harapannya dari Pemkab Jember harus bertanggung jawab dalam melakukan penataan kawasan, terutama karena bahu jalan yang seharusnya menjadi ruang sirkulasi kendaraan justru digunakan sebagai tempat berdagang.

Satu single dari Leodra, Pura-Pura, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Masih terkait dengan evakuasi dari bangkai kapal korban KM Virgo Transport 8. Bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih direncanakan oleh Basarnas untuk opsi pengangkatan bangkai KM Virgo Transport 8 tersebut. Untuk saat ini cuaca di perairan Laut Jawa masih cukup ekstrim untuk dilakukan pencarian bawah laut korban KM Virgo Transport 8. Dari Basarnas menyiapkan sejumlah skenario alternatif, termasuk kemungkinan membalikkan atau menarik bangkai kapal untuk membuka akses pencarian korban. Dari Muhammad Syafi'i, Kepala Basarnas mengatakan bahwa pencarian bawah laut ini menjadi salah satu sasaran utama operasi SAR hari ketiga. Tetapi kondisi cuaca ini masih belum memungkinkan tiga tim penyelam beserta peralatan bawah laut yang dikerahkan dengan tetap menjamin keselamatan personel. Sambil menunggu kondisi yang memungkinkan, Basarnas memaksimalkan pencarian menggunakan unsur udara dan laut di permukaan perairan. Operasi bawah laut ini tetap disiapkan jika kondisi gelombang, arus, dan faktor keselamatan lainnya memungkinkan penyelam bekerja di sekitar bangkai kapal. Dari Basarnas juga mendapatkan dukungan dari KRI Kanopus yang memiliki kemampuan pengamatan bawah laut menggunakan remotely operated vehicle dan multi-beam echo sounder. Namun, perangkat tersebut masih belum dapat dioperasikan secara maksimal karena kondisi cuaca yang sangat buruk dan berbahaya. Syafi'i juga mengatakan bahwa kemampuan penyelam dan peralatan yang tersedia sebenarnya dapat mendukung operasi hingga kedalaman lebih dari 150 meter. Namun, gelombang kecepatan arus di permukaan dan bawah laut serta jarak pandang yang terbatas menjadi kendala pencarian di perairan Laut Jawa. Jika operasi bawah laut terus terkendala cuaca, Basarnas akan melibatkan pihak yang memiliki kemampuan untuk menangani bangkai kapal. Opsi yang disiapkan antara lain proses salvage atau proses salvage yang membalikkan posisi kapal hingga menarik kapal untuk membuka akses pencarian korban. Hingga hari ketiga operasi SAR, unsur udara, laut, masyarakat, dan kapal-kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian masih belum menerima laporan penemuan korban tambahan. Operasi pencarian ini tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan di lapangan. Dan hingga Selasa jam 10 malam WITA tadi malam, Basarnas mengkonfirmasi ada 114 korban telah ditemukan dan seluruhnya berhasil mendarat di Banjarmasin. Rinciannya, 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Dengan demikian, masih terdapat 129 orang yang belum ditemukan dari total 243 orang yang berada di dalam KM Virgo Transport 8. Kapal tersebut dilaporkan hilang kontak di perairan Masalembo, Laut Jawa pada Minggu 13 September lalu

0: sekitar jam 2 dini hari waktu Indonesia Tengah saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September yang lalu.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 Ke Radio Sobat K, masih di Ke Perspektif bersama dengan Raviana. Kita bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K, terkait dengan penutupan 46 SPBG di Kabupaten Jember yang dihentikan sementara karena tidak memenuhi ketentuan. Sebanyak 46 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Jember dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional atau BGN karena belum memenuhi sejumlah ketentuan. Bupati Jember Mamat Fawaid mendukung langkah tegas tersebut dan meminta SPPG segera melengkapi persyaratan serta memperbaiki standar layanannya. Salah satu persyaratan yang belum dipenuhi sejumlah SPPG adalah sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Penghentian sementara operasional puluhan SPPG tersebut tertuang dalam surat BGN mulai berlaku 7 September 2026. Bupati Jember Mamat Fawaid pada Selasa 15 September kemarin menegaskan bahwa Pemkab Jember mendukung kebijakan BGN yang menindak tegas SPPG yang belum memenuhi ketentuan. Menurut Fawaid, penghentian sementara ini dapat menjadi momentum bagi pengelola SPPG untuk segera melakukan pembenahan baik dari sisi administrasi maupun standar pelayanan. Fawaid juga menegaskan SPPG yang tidak segera memenuhi ketentuan, bahkan tetap membangkang, dapat dihentikan secara permanen. Meski demikian, Fawaid optimistis pengelola SPPG akan segera melakukan perbaikan sehingga setelah seluruh persyaratan terpenuhi, layanan program makan bergizi gratis dapat kembali dibuka. Sebelumnya, 46 SPPG yang tersebar di sejumlah kecamatan di Jember resmi dihentikan operasionalnya untuk sementara waktu sejak 7 September 2026. Dari penjabat Sekda Jember sekaligus Ketua Satgas MBG Ahmad Fauzi menjelaskan, penghentian sementara puluhan unit dapur yang dikelola berbagai yayasan tersebut merupakan tindak lanjut hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Satgas MBG Jember bersama OPD terkait. Fauzi juga meminta seluruh pengelola SPPG dan pihak terkait kooperatif serta menjalankan arahan pemerintah pusat secara presisi.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
3: Menyaksikan headline di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hari ini memasuki hari keempat operasi pencarian korban kapal terbalik KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Sampai saat ini tim SAR gabungan terus berusaha mencari 129 korban yang belum ditemukan. Ada 114 korban yang sudah berhasil dievakuasi dan tiba di posko utama Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dari jumlah ini, 108 korban dinyatakan selamat dan 6 dinyatakan meninggal dunia. Kemarin pagi, pemirsa, ada 22 korban selamat tiba menggunakan RBB Lanal TNI AL Banjarmasin. Dan saat ini penanganan korban selamat dan sakit tersebar di beberapa titik. Untuk korban meninggal dunia, di tim DVI Polda masih mengonfirmasi 5 jenazah yang sudah teridentifikasi dan rencananya akan diterbangkan hari ini menuju daerah asal mereka masing-masing. Untuk memaksimalkan pencarian, skala operasi saat ini diperbesar dengan melibatkan lebih dari 1.000 personel gabungan, 6 armada udara dan 17 kapal untuk menyisir permukaan laut. Namun, upaya pencarian bawah laut menggunakan ROV dan tim penyelam terpaksa ditunda karena ombak besar, arus bawah laut yang deras, serta jarak pandang yang dinilai keruh sangat membahayakan keselamatan tim SAR. Menghadapi kendala cuaca tersebut, pada hari keempat ini pemirsa Basarnas sedang berkoordinasi untuk mencari cara mengapungkan atau membalikkan kembali bangkai KM Virgo Transport 8. Langkah ini diambil untuk mencari kemungkinan adanya korban yang masih terjebak di dalam kapal sembari menunggu cuaca kembali bersahabat. Informasi lain, pemirsa, soal pencarian 5 jurnalis dan 3 awak KM Arupadatu 1 yang hingga saat ini belum ditemukan pada saat sudah memasuki hari ke-9 pencarian. Tim SAR gabungan memperluas operasi pencarian dengan menerjunkan 22 kapal yang terbagi ke dalam 8 sektor. Jadi ke-8 awak KM Arupadatu tersebut hilang kontak sejak hari Senin 7 September 2026 pada saat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau dan sampai saat ini belum ditemukan. Pencarian melibatkan sejumlah kapal dan juga unsur SAR. Selain menyisir menggunakan kapal, tim SAR gabungan juga menyiapkan 2 unit drone thermal untuk membantu pemantauan dari udara. Tim SAR saat ini melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memperluas area pencarian dan mengumpulkan informasi mengenai posisi terakhir kelima jurnalis ini. Basarnas memastikan operasi pencarian akan terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan seluruh personel yang ada di lapangan. Pemirsa, demikian headline news kali ini. Sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan kembali untuk Anda.
0: Music, hot news.

Kembali di 102,9 ke Radio Sobat K, masih di K Perspektif. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya Sobat K, informasi yang masih berkaitan dengan Dewan ya, yang menyoroti serapan belanja modal Jember sekitar 22,07%. Serapan belanja modal pemerintah Kabupaten Jember hingga 12 September 2026 masih rendah. Dari pagu anggaran sekitar Rp401,5 miliar, realisasinya baru mencapai Rp88,6 miliar atau 22,07%. Dari Wakil Ketua DPRD Jember Widarto pada Selasa kemarin juga mengatakan bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD, belanja modal menjadi komponen belanja dengan serapan terendah dibandingkan jenis belanja lainnya. Berdasarkan data postur APBD yang diterima DPRD, pendapatan daerah dari pagu Rp4,3 triliun telah terrealisasi Rp2,8 triliun atau 66,56%. Sementara belanja daerah dengan pagu Rp4,5 triliun telah direalisasikan Rp2,5 triliun atau 56,13%. Untuk belanja pegawai dari pagu Rp1,3 triliun, realisasinya mencapai Rp1,03 triliun atau 74,43%. Belanja barang dan jasa dari pagu Rp2,03 triliun terrealisasi Rp1,1 triliun atau 54,36%. Sedangkan belanja lainnya dengan pagu Rp681,55 miliar terrealisasi Rp301,89 miliar atau 44,3%. Widarto menilai bahwa rendahnya serapan belanja modal perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Jember karena belanja modal ini berkaitan langsung dengan pembangunan fisik yang manfaatnya dirasakan masyarakat, seperti pembangunan jalan, gedung sekolah, dan fasilitas publik. Terlebih, dalam perubahan APBD 2026, alokasi belanja modal mendapat tambahan sekitar Rp200 miliar, sehingga total pagunya mencapai sekitar Rp600 miliar. Kondisi ini menjadi tantangan bagi organisasi perangkat daerah atau OPD untuk mempercepat realisasi anggaran pada triwulan keempat 2026. Karena itu, DPRD mendorong Pemkab Jember, khususnya OPD teknis, segera mempercepat proses lelang dan pelaksanaan program pembangunan, tetapi percepatan serapan anggaran tetap harus dilakukan sesuai regulasi dan tidak mengabaikan kualitas pekerjaan. Sementara Bupati Jember, Muhammad Fawaid, juga menegaskan Pemkab akan mengoptimalkan serapan anggaran pada triwulan keempat. Fawaid menyebut, hingga saat ini total serapan APBD Jember sudah mencapai sekitar 60%. Menurutnya, serapan anggaran sebelumnya terkendala kenaikan harga bahan baku, sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian harga. Fawaid optimis, serapan anggaran pada akhir tahun 2026 dapat dimaksimalkan hingga kisaran 90 hingga 95%. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party 'cause we both hate everybody.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
4: Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
6: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh.
6: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
7: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Rapat paripurna DPRD Jember mengesahkan perubahan APBD atau PAPBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2026. Bupati Jember Muhammad Faid mengapresiasi sinergi eksekutif dan legislatif dalam pembahasan hingga pengesahan anggaran. Bupati menyebut salah satu sektor yang mendapat perhatian besar adalah pendidikan. Anggaran revitalisasi fasilitas pendidikan di Jember disebut meningkat lebih dari 100% dibanding 2025, mencakup sekolah negeri maupun swasta, mulai PAUD, TK, SD, hingga SMP. Bupati juga mengajak anggota DPRD aktif menyebut dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Sementara itu, realisasi APBD Jember saat ini mencapai sekitar 58 hingga 60%, dengan target penyerapan hingga akhir tahun sebesar 90-95%.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri menyampaikan pihaknya mengirimkan tim dokter kesehatan untuk memantau kondisi petugas pemadam di kawasan Lereng Bromo. Ia menyebut langkah ini dilakukan karena sebelumnya banyak petugas yang kelelahan serta kondisi fisik yang memburuk setelah melakukan operasi pemadaman karhutla. Lebih lanjut, saat ini pihaknya memfokuskan proses pemadaman dan prioritas kesehatan petugas gabungan juga sedang dioptimalkan.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto, Cemoro Sewu, dan Cemoro Kandang ditutup sementara. Penutupan dilakukan karena adanya titik api yang muncul di kawasan Magetan. Kalak BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan, wilayah KPH Lawu Selatan di Magetan terdapat karhutla yang saat ini dalam proses pemadaman. Dia mengatakan titik api mulai muncul pada Senin lalu. Saat ini proses pemadaman terus dilakukan. Dia berharap api bisa segera dipadamkan agar tidak semakin membesar dan meluas.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Rumah sakit di Surabaya menyatakan kasus influenza anak meningkat mulai sepekan terakhir. Dr. Didi Dewanto, Direktur Utama Rumah Sakit Husada Utama Surabaya bilang, ruang pediatrik yang berkapasitas 44 anak penuh, begitu juga instalasi gawat darurat atau IGD. Gejala paling banyak dialami pasien anak, mulai usia 2-15 tahun, batuk, pilek, dan demam. Dr. Billy Daniel Mesa, Kepala Dinkes Kota Surabaya bilang, keluhan flu memang cukup banyak ditemukan di puskesmas maupun rumah sakit.

0: 102.9 K-Radio.
1: Sobat K, Satreskrim Polres Bondowoso mengungkap 4 perkara kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bondowoso sepanjang 2025 hingga September 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah tersangka. Korban dalam perkara ini diantaranya masih berusia di bawah umur. Sejumlah perkara juga melibatkan pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo saat konferensi pers di Mapolres Bondowoso Senin 14 September menjelaskan, salah satu perkara yang melibatkan tersangka H alias KF warga Bondowoso diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban di wilayah Kecamatan Tenggarang. Tersangka disebut memiliki hubungan keluarga sebagai paman korban. Berdasarkan hasil penyelidikan, tindakan tersebut diduga terjadi berulang kali sepanjang Agustus 2025 hingga 2026. Dalam perkara kedua, polisi mengamankan tersangka S alias SN, warga Kecamatan Cerme. Pelaku terjadi pada 30 Juni 2026. Tersangka diduga memaksa korban masuk ke dalam kamar disertai ancaman. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dan hasil visum untuk kepentingan penyidikan. Kasus ketiga merupakan dugaan perbuatan cabul dengan tersangka KF, warga Kecamatan Tamanan. Peristiwa tersebut diduga terjadi pada 31 Maret 2026 di sebuah rumah. Dalam perkara ini, polisi mengamankan barang bukti berupa handuk dan hasil visum. Sedangkan perkara keempat merupakan dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan tersangka CSH, 43 tahun warga Kecamatan Sumber Wringin. Tersangka yang merupakan ayah tiri korban diamankan polisi pada 11 September 2026. Berdasarkan penyelidikan awal, peristiwa tersebut diduga terjadi sejak korban masih duduk di kelas 4 sekolah dasar hingga kelas 1 sekolah menengah pertama. Polres Bondowoso juga menegaskan seluruh perkara tersebut ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polisi juga telah memeriksa korban dan saksi serta mengamankan barang bukti untuk kepentingan penyidikan. Kapolres juga mengimbau para orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak, termasuk memperhatikan pergaulan dan lingkungan sekitarnya, dan menurutnya kasus tersebut menjadi pelajaran bahwa tindak kejahatan dapat terjadi kapan saja, termasuk di lingkungan yang seharusnya memberikan rasa aman bagi anak.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Alexa, jangan pernah pergi. Baru saja diputarkan ya, menjelang di jam 10 pagi dan nampaknya kondisi cuaca sudah sangat terik. Padahal masih jam 10 pagi ya, tapi memang kondisi cuaca di Kabupaten Jember masih berada di musim kemarau. Bahkan El Nino masih cukup kuat ya, sehingga angin kencang, kemudian juga udara yang kering. Ini masih terus terjadi, apalagi potensi karhutla ini masih cukup tinggi di Kabupaten Jember, sehingga beberapa kali imbauan kita juga nggak pernah bosan untuk selalu memberikan imbauan tersebut kepada sobat ke apapun masyarakat ya, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan ataupun membakar lahan secara sengaja. Kan biasanya kan ada ya untuk membersihkan lahan-lahan untuk bisa segera ditanami dengan cara yang efektif atau dengan cara yang cepat, dengan cara dibakar. Nah, hal itu tidak diperkenankan. Dan kalau kedapatan ada orang yang memang sengaja untuk membakar lahan dan hal itu emang sengaja dilakukan, akan dikenai sanksi, Sobat K. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Kalaupun nanti dari sobatnya juga melihat ada kepulan asap yang mencurigakan ya di lahan yang kering ataupun di beberapa tempat seperti padat rumah, ini juga wajib untuk segera melaporkan ke pihak terkait agar segera untuk dipadamkan. Nah Sobat K, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Seperti yang tadi juga dirilis oleh Komdigi ya Sobat K, ternyata ada 22 platform yang berisiko tinggi bagi anak-anak. Informasi selengkapnya berikut ini. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memverifikasi 22 produk, fitur, dan layanan digital yang masuk kategori berprofil risiko tinggi bagi anak dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas. Hingga 6 September 2026, sebanyak 225 PLV dari 94 penyelenggara sistem elektronik telah menyelesaikan penilaian mandiri. Profil risiko tinggi berarti layanan tersebut dinilai tidak aman bagi anak atau tidak boleh memberikan akses kepada akun anak di bawah usia 16 tahun sesuai dengan ketentuan perlindungan anak yang berlaku. Semakin tinggi profil risiko sebuah layanan, semakin kuat pula langkah perlindungan anak yang wajib diterapkan oleh PSE. Dilansir dari Antara, ada 22 produk, fitur dan layanan yang masuk kategori tinggi. Yang pertama adalah aplikasi Lazada, yang kedua situs web Lazada, yang ketiga Blibli, yang keempat Bimani, kelima adalah video, keenam adalah Hago App, kemudian ada Pinterest, ada Snack Video, ada X, ada Sola Mahjong, ada Goddess of Victory Nike, ada Age of Empire Mobile, ada Valorant, ada Teamfight, Apple Podcast, ada WeTV, Maxstream TV, Discord, Telegram, YouTube, Ludo World, Ludo Superstar, dan Crossfire Legend. Jadi daftar-daftar tersebut mencakup berbagai jenis layanan digital, mulai dari media sosial dan aplikasi komunikasi, perdagangan elektronik, layanan streaming, hingga permainan digital. Sehingga dari Komdigi menyebut, status risiko dari masing-masing layanan ditentukan berdasarkan hasil pemetaan dan verifikasi. Karena tingkat risikonya berbeda, ketentuan perlindungan yang diterapkan kepada masing-masing layanan juga dapat berbeda.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kualitas udara di Kota Pekanbaru Riau kembali tidak sehat akibat kebakaran hutan dan lahan. Aktivitas warga terganggu, bau asap membuat sesak dan mata perih. Anggota Polda Riau membagikan ribuan masker di beberapa titik jalan protokol. Pemirsa, hari ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan kualitas udara di Kota Pekanbaru memburuk dari sedang menjadi tidak sehat. Pemerintah Kota Pekanbaru memberlakukan pembelajaran jarak jauh karena polusi udara akibat karhutlah berbahaya bagi kesehatan anak. Kabut asap menutupi kawasan jalan utama, pusat perdagangan, hingga permukiman. Dalam upaya meminimalisir tingginya kasus pasien ISPA dan gangguan pernafasan lainnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Riau membagikan ribuan masker di Jalan Soekarno-Hatta, di Jalan Sudirman, dan di Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru. Polisi juga mengimbau kepada pengendara untuk meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang di jalan raya tidak maksimal.
1: Mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru agar berhati-hati kalau keluar dari rumah. Dan kami juga berharap untuk tidak keluar daripada rumah melihat situasi kondisi Kota Pekanbaru hari ini di kabut asap cukup tebal.
0: Informasi lain pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara menetapkan 4 prajurit sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan Serda Ahmad Muzamil Fariza meninggal dunia. Mereka adalah Serda MTS, Serda MAD, Serda JM, dan Serda AH. Jika terbukti bersalah, para pelaku terancam dipecat dari Satuan TNI AU.
2: Yaitu pada pasal yang disangkakan, pada pasal disangkakan pada para tersangka adalah sebagai berikut, yaitu pasal 131 ayat 3 KUHPM, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 ya, tentang KUHP mengatur mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh militer yang mengakibatkan matinya orang dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun atau dengan pasal 467 ayat 3 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP mengatur mengenai tindakan pidana mengenai penganiayaan berat yang direncanakan sehingga mengakibatkan kematian korban dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun atau pasal 466 ayat 3 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian kami juga menggunakan pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP disangkakan dalam tindakan pidana ini mengingat ada 4 orang yang terduga pelaku yang turut serta dalam melakukan tindakan pidana penganiayaan terhadap korban. Kemudian dengan ancamannya adalah di atas 7 dan 9 itu di atas 6 bulan saja sudah bisa dipecat. Apalagi sudah lebih dari di atas 1 tahun atau sampai dengan ancaman 9 tahun. Demikian.
0: Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Sesaat lagi Zona Bisnis kembali untuk Anda. K Radio 102.9 K Radio. Your life.

Nicky, Your and Daisy dengan Sunroof baru saja diputarkan di jam 10:15. Dari Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, yaitu Sudaryono, mengatakan pihak sekolah bisa menolak makan bergizi gratis atau MBG yang tidak memenuhi syarat. Sudaryono mengatakan bahwa sekolah juga dapat menolak dan menghentikan konsumsi MBG dalam sejumlah situasi lainnya seperti makanan bau. Ia juga mengatakan kalau ada kemungkinan basi atau omprengnya, apakah ompreng tersebut ada labelnya, terus apakah waktunya ini sudah melewati batas-batas waktu yang sudah ditetapkan pada label tersebut, manakala dirasa tidak aman, maka guru bisa untuk stop tidak mengambil makanan bergizi tersebut. Namun, jika SPPG tidak mengindahkan teguran tersebut, Sudaryono perintahkan sekolah untuk menolak MBG yang disediakan. Sudaryono juga meminta sekolah untuk bersikap tegas terkait dengan penolakan ini agar tidak ikut disalahkan ketika terjadi situasi yang tidak diinginkan. Sehingga pihaknya menginginkan ketegasan dari guru maupun dari kepala sekolah manakala tadi terjadi hal-hal yang darurat atau makanan tersebut tidak memungkinkan untuk dimakan seperti basi atau kemungkinan makanan tersebut sampai ke tempat distribusi dari estimasi waktu yang sudah ditentukan. Karena saat ini kan dalam ompreng tersebut sudah ditempelin oleh label ya Sobat K, berapa waktu yang harus dimaksimalkan untuk menyantap makanan tersebut, kemudian juga imbauan dari makanan tersebut yang sudah sampai ke tangan penerima manfaat harus segera dikonsumsi, kemudian ada beberapa informasi-informasi lain pada label tersebut. Sehingga kalau dari waktu yang sudah ditentukan ternyata makanan tersebut sampainya melebihi batas waktu konsumsi, nah hal itu bisa diminimalisir dengan melihat makanan tersebut berbau atau tidak. Jadi kalaupun sudah melebihi batas waktu dan kelihatan sudah berbau atau kelihatan aneh ya makanannya, nah dari pihak sekolah sebisa mungkin untuk menolak dan memberikan teguran kepada SPPG tersebut. Jadi pihak sekolah juga memberikan andil untuk bersikap tegas ya pada SPPG. Tapi di sisi lain, SPPG juga harus lebih mengerti bagaimana mengolah makanan tersebut bisa sampai ke sekolah dalam waktu yang aman. Jadi jangan sampai melebihi batas waktu konsumsi. Karena kalau hal itu bisa melebihi batas waktu konsumsi, apalagi makanan-makanan yang basah ya, khawatir justru terkontaminasi bakteri dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah keracunan. Jadi demikian ini harus diperhatikan. Antara SPPG juga harus lebih jeli, maupun dari pihak sekolah juga harus lebih tegas.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi.
12: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
10: Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
11: Aman, yang penting.
13: Oh,

Selamat siang Sobat K, masih di K Perspektif bersama dengan Raffiana. Di siang hari ini kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K, berikut ini. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Ketua DPRD Kabupaten Jember Ahmad Halim, memberikan sinyal kuat terkait peluang Bupati Jember Muhammad Fawaid untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur atau Jatim 1. Sinyal tersebut disampaikan Ahmad Halim saat mewakili fraksi Gerindra membacakan pandangan akhir terhadap persetujuan PAPBD Kabupaten Jember 2026 pada Senin 15 September kemarin. Dalam kesempatan itu Ahmad Halim menyampaikan pernyataan yang mengarah pada dorongan agar Gus Fawaid melangkah ke level politik Jawa Timur. Pernyataan tersebut sontak disambut tepuk tangan peserta rapat yang hadir dan Bupati Muhammad Fawaid yang berada di ruang rapat juga terlihat tersenyum merespon pernyataan tersebut. Saat dikonfirmasi mengenai peluang maju dalam Pilgub Jawa Timur, Gus Fawaid tidak menampik adanya ikhtiar menuju Jatim 1. Namun, ia menegaskan bahwa saat ini fokus utamanya tetap bekerja dan merealisasikan berbagai program pembangunan untuk masyarakat Jember. Gus Fawaid juga menyatakan kesiapannya menjalankan setiap tugas yang diberikan partai. Sebagai kader Gerindra, ia siap menerima penugasan baik untuk tetap berjuang di Jember maupun mendapatkan amanah di daerah lain. Meski demikian, Gus Fawaid masih belum secara terbuka menyatakan pencalonannya dalam Pilgub Jawa Timur. Ia memilih menempatkan agenda pembangunan Jember sebagai prioritas saat ini. Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang bahwa langkah politik menuju Jawa Timur bukan sesuatu yang ditutup-tutupi, meski keputusan akhirnya tetap bergantung pada penugasan dan keputusan partai.

Satu single dari Gitaf, Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang. Baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Dan di jam 11 ini, menjelang di jam 11 ya, jam 10 lewat 52 menit. Kita kembali menyimak update informasi pencarian rombongan jurnalis di Selat Sunda yang masih menghilang hingga saat ini Sobat K. Dari Basarnas mempersempit area pencarian kapal cepat KM Arupadatu 1 yang membawa rombongan jurnalis di Selat Sunda pada hari ke-9 operasi pada Rabu 16 September hari ini. Pencarian kini dibagi menjadi 8 sektor untuk membuat penyisiran lebih terfokus dan mendetail termasuk menjangkau perairan yang lebih dekat dengan kawasan pesisir. Rizky Dwianto, Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Banten mengatakan bahwa total area yang disisir pada hari ke-9 mencapai 3.439 nautical mile atau NM persegi. Di mana hari ini pencarian dibagi menjadi 8 sektor untuk lebih fokus penyisirannya. Menurut Rizky, pengerahan armada ini difokuskan ke wilayah Tenggara Gunung Anak Rakatau. Lokasi tersebut menjadi prioritas berdasarkan hasil kalkulasi pergerakan arus, gelombang, dan angin melalui pemodelan SAR Map. Dilansir dari Antara, sebanyak 570 personel SAR gabungan dikerahkan dalam operasi hari ke-9. Sebanyak 307 personel berada di Armada Laut Utama, sedangkan 263 personel lainnya bersiaga di posko darat. Operasi pencarian didukung 22 unit kapal penyisir. Armada tersebut terdiri atas 3 unit KN SAR dan 2 unit RIB Basarnas, 5 KRI, 2 KAL, dan 1 RBB milik TNI Angkatan Laut serta 8 kapal patroli Polairut. 8 sektor pencarian ini memiliki luas dan armada penyisir yang berbeda. Sektor A dengan luas 511 NM persegi disisir KRI Dewa Kembar dan KP Sanjaya. Sektor B seluas 539 NM menjadi area pencarian KN SAR Basudewa, sedangkan sektor C seluas 585 NM disisir KRI Leuser. Selanjutnya, sektor D seluas 319 NM persegi menjadi tanggung jawab KN SAR Antasena dan KRI Lepu. Penyisiran yang lebih dekat dengan pesisir dilakukan di sektor E, F, dan G. Sektor E seluas 271 NM persegi disisir RIB 02 Lampung dan KAL Pahawang. Adapun sektor H menjadi area pencarian terluas dengan cakupan 667 NM persegi. Penyisiran dilakukan menggunakan KN SAR Tetuka, KRI Kerambit, KRI Gilemanuk, dan KN Damaru. Di tengah operasi pencarian, kondisi cuaca dan aktivitas Gunung Anak Rakatau menjadi faktor turut diperhitungkan oleh tim SAR. Rizky juga mengatakan, berdasarkan dari perakiraan BMKG, kondisi perairan Selat Sunda berawan lebih tinggi, gelombang 0,5 hingga 2,5 meter menuju timur laut, kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 knot dan bergerak dari tenggara menuju selatan. Sementara, pengamatan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menunjukkan Gunung Anak Rakatau masih tertutup kabut. Aktivitas gempa vulkanik dangkal dan tremor juga masih berlangsung secara terus-menerus.

Paul Aro, biar kita jadi kenangan. Baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Sudah di jam 11 lewat 10 menit. Nanti untuk azan sholat duhur, wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 11 lewat 25 menit. Jadi masih ada beberapa waktu kebersamaan kita ya Sobat K untuk membahas informasi. Nah, terkait yang satu ini, update dari harga cabai rawit merah yang tembus Rp99.500 per kilogram dari harga pangan nasional hari ini. Pada Rabu 16 September hari ini, untuk harga cabai rawit merah tercatat Rp99.500 per kilogram di tingkat pedagang eceran secara nasional. Angka tersebut menjadi salah satu harga komoditas pangan yang tercatat tinggi dalam Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional. Data PIHPS yang dikelola Bank Indonesia dan dipantau pada jam 9:30 pagi tadi mencatat bahwa harga telur ayam ras sebesar Rp31.500. Selain kedua komoditas tersebut, sejumlah bahan pangan lainnya yang mengalami perbedaan harga berdasarkan jenis dan kualitasnya. Dilansir dari Antara bahwa harga bawang merah tercatat Rp45.000 per kilogram, sedangkan bawang putih berada di level Rp42.300 per kilogram. Untuk harga cabai merah keriting mencapai Rp108.700 per kilogram, sedangkan cabai rawit hijau berada di level Rp51.300 per kilogram. Komoditas daging juga tercatat dengan harga yang relatif tinggi. Daging ayam ras segar berada di harga Rp46.200 per kilogram. Adapun harga minyak goreng curah tercatat di Rp22.200 per liter, minyak goreng kemasan bermerek 1 berada di harga Rp23.300 per liter, sedangkan minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp23.700 per liter.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: K-Radio, 102.9 K-Radio, your life, your music.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan memproyeksikan perbaikan food colony di Jalan Kesehatan Baru Rambat Kota, Kecamatan Pamekasan, terrealisasi pada 2027. Sekretaris Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Pamekasan, Muhammad Faridi, mengatakan food colony sejatinya memiliki lokasi yang strategis untuk dikembangkan sebagai pusat ekonomi kerakyatan. Menurutnya, bagian-bagian bangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan PKL perlu dievaluasi dalam proses perbaikan, termasuk keberadaan jumlah kios yang dinilai kurang strategis untuk menunjang aktivitas berjualan.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Sebanyak 120 SPPG yang sudah beroperasi di Kabupaten Semarang diminta disiplin menjalankan seluruh SOP dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Ketua DPD Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas HMD Gemas Kabupaten Semarang, Basari, mengatakan kepatuhan kunci mencegah keracunan mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga penyimpanan makanan. Selain keamanan pangan, pengelola SPBG juga diingatkan tidak menyalahgunakan anggaran karena dana MBG merupakan uang negara. HMD juga mendorong SPBG memperbesar serapan produk lokal, termasuk susu dari peternak.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memberikan fasilitas pendaftaran merek secara gratis sebagai upaya penguatan legalitas dan daya saing produk IKM lokal. Kepala Disperindaker Bojonegoro Mahmudi menyampaikan, fasilitasi merek tersebut diperuntukkan bagi warga Bojonegoro yang memiliki usaha dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Ketentuan lainnya, yakni satu orang hanya dapat mengajukan satu merek dalam satu kelas merek. Sementara untuk dokumen yang perlu disiapkan meliputi KTP Bojonegoro, nomor induk berusaha, dan nomor pokok wajib pajak.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Radio 102.9 K Radio. Your life, your music.
1: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, masih di K Perspektif siang hari ini. Sudah menjelang di penghujung kebersamaan kita, tapi kita masih akan bahas beberapa informasi nih Sobat K. Salah satunya dari kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Jember, sejak beberapa pekan terakhir tercatat cukup signifikan. Hingga Senin 14 September kemarin telah tercatat 67 kejadian karhutla sepanjang tahun ini, terdiri dari 10 kejadian kebakaran hutan dan 57 kejadian kebakaran lahan. Merespon masih tingginya ancaman karhutla tersebut, pemerintah daerah sempat mengemukakan strategi penanganan jitu. Salah satu langkah krusial yang disiapkan adalah memanfaatkan fasilitas pesawat pengebom air atau water bomber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk menjangkau titik api di medan ekstrim. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengungkapkan bahwa opsi pemadaman lewat udara ini terbuka lebar jika skala kebakaran tergolong masif dan sulit ditempuh jalur darat. BPBD Jember dapat mengajukan bantuan armada udara yang saat ini disiagakan di Bandara Juanda Sidoarjo. Menurut Edi, medan geografi seperti kawasan TNBTS maupun perbukitan kerap menjadi kendala utama personel darat. Akses yang terbatas dan memakan waktu berjam-jam membuat pemandangan manual sering kalah cepat dengan pergerakan api. Kehadiran water bomber diyakini menjadi solusi efektif untuk menjatuhkan muatan air langsung di titik sentral kebakaran. Meski demikian, BPBD Jember tetap memprioritaskan penanganan awal di tingkat tapak,

melalui sinergi dengan UTP, Pemadaman Kebakaran dan BPBD Provinsi. Dan ia juga menambahkan bahwa bantuan pesawat water bomber akan diaktifkan sesuai prosedur operasi standar atau SOP sebagai dukungan taktis ketika eskalasi karhutla semakin meningkat. Soal armada, Ketua Baret Rescue Jember David Handoko Seto mendesak pemerintah daerah untuk mencari sumber-sumber pendanaan alternatif untuk menopang operasional BPBD. Mengingat potensi kebencanaan di Jember bukan sekedar soal karhutla, tapi juga angin puting beliung, longsor hingga banjir, khususnya saat memasuki akhir dan awal tahun.

0: Dan K Radio. Hit Music Hot News.
1: Satu single dari Ariana Grande dengan Pitol menjadi lagu terakhir di K Perspective siang hari ini. Terima kasih banyak ya Sobat K yang sudah join. Berkabar di 102,9. Sudah saatnya Raffiana buat pamit. Nanti K Perspective lanjut lagi di jam 2 sampai jam 8 malam bersama broadcaster selanjutnya. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
4: Aku

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Haruskah ku berubah demi cinta agar mereka mau menerima ketidakbiasaan yang terjadi.

0: K Perspektif 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini kembali K Perspektif hadir lagi bareng saya Rosid Romansyah Sobat K yang bakal menemani kamu dan juga update informasi dalam K Perspektif hari ini di hari Rabu tanggal 16 September 2026.

Gimana kabar kamu semua hari ini Sobat K, di hari Rabu tanggal 16 September 2026 dengan cuaca yang cukup terik Sobat K. Jangan lupa untuk terus minum air putih yang banyak karena memang cuaca saat ini waduh panas banget Sobat K. Anginnya tuh angin-angin panas gak sih? Untuk kamu yang saat ini sedang di luar kantor ataupun sedang di luar rumah, aktivitas di luar, pastikan asupan mineral kamu sudah tercukupi Sobat K ya. Kamu juga bisa mengupdate kembali informasi seputar Jember dan sekitarnya dan juga memberikan informasi mengenai arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca ataupun kamu yang saat ini sedang mengurus sesuatu mengenai komplain pelayanan publik Sobat K, bisa share pengalaman kamu Sobat K ya di 0811 378 1029. Kita bakal temani kamu Sobat K dengan berbagai informasi pastinya, dan juga kamu bisa mendengarkan K Radio melalui streaming di kastripradiojember.com dan juga bisa follow Instagram kami untuk mengupdate berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya.

0: Sobat Ke, Basarnas mengevakuasi 4 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 menggunakan helikopter ke Bandara Samsudin Nur, Kalimantan Selatan pada hari Selasa kemarin, 15 September 2026. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan evakuasi udara dilakukan secara bertahap. Helikopter HR-3601 mendarat di Bandara Samsudin Nur pada pukul 11.23 waktu setempat dengan membawa 2 korban meninggal dunia yang sebelumnya dievakuasi dari TB Transkul Pasifik, Sobat G. Sekitar 32 menit kemudian, helikopter AS-365P-3013 tiba di bandara yang sama. Pesawat tersebut membawa 2 jenazah lainnya yang ditemukan dan dievakuasi dari perairan. Selain mengevakuasi korban meninggal dunia, tim SAR gabungan juga memindahkan 22 korban selamat dari KM Cahaya Bahari Jaya ke KRI Nala. Dan para korban kemudian dibawa menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menggunakan rigid buoyan boat ke Lanal Banjarmasin, Sobat Ke. Dan hingga hari Rabu ini, Sobat Ke, total ada 114 penumpang telah berhasil dievakuasi. Dari jumlah tersebut, 108 ditemukan dengan kondisi selamat, sedangkan 6 lainnya meninggal dunia. Sementara itu, operasi SAR masih berfokus pada 120 penumpang yang hingga kini dilaporkan hilang. Dan pencarian melibatkan 1.097 personel gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI AL, Polda Kalimantan Selatan, serta potensi SAR. Dan untuk mendukung operasi tersebut, Sobat Ke, tim mengerahkan 5 unit alutsista udara dan 17 kapal patroli laut.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kei, Wakil Menteri Perhubungan Suntana menduga 129 korban KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan saat ini masih terjebak di dalam kapal. Hingga saat ini Sobat Kei, 114 korban telah ditemukan dan 6 diantaranya meninggal dunia yang sempat tadi saya sampaikan Sobat Kei. Dan sementara 129 korban lainnya masih belum ditemukan. Suntana menyebut tim SAR gabungan hingga saat ini masih terus melakukan berbagai upaya untuk segera menemukan ratusan korban tersebut. Dan Kepala Kantor Pencarian dan juga Pertolongan Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan dalam operasi pencarian ini difokuskan di area sekitar bangkai kapal. Putu juga mengatakan Sobat Kei, untuk armada yang dikerahkan dalam operasi pencarian hari ini masih sama dengan hari sebelumnya, termasuk KRI Kanopus yang memiliki teknologi untuk melakukan pencarian bawah laut. Dan memang kejadian KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak ini pada hari Minggu tanggal 13 September Sobat Kei. Dan korban saat ini masih terus dalam pencarian oleh tim SAR gabungan dan mudah-mudahan segera ditemukan pastinya. Dan silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan juga bagaimana kondisi terkini untuk jika ada keluarga korban Sobat Kei ataupun kamu ada kenalan, bisa kabarkan juga di 0811-378-1029.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Sebanyak 140 keluarga penerima manfaat di Banyuwangi mengajukan penghentian aktivitas judi online agar penyaluran bantuan sosial mereka dapat kembali ditindaklanjuti. PLT Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, Setio Puguh Widodo, mengatakan, pengajuan penghentian aktivitas judol merupakan salah satu mekanisme yang disediakan bagi KPM yang masuk dalam daftar terindikasi judol. Setio mengimbau KPM yang masuk dalam daftar tersebut untuk segera mengajukan mekanisme yang tersedia. Selain pengajuan penghentian judol, terdapat mekanisme sanggahan bagi KPM yang menyatakan tidak pernah melakukan aktivitas judi online.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo kembali saya Bobby Ramadan membawa kabar. Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi merespon keluhan warga mengenai banyaknya lampu penerangan jalan umum atau PJU yang padam selama bertahun-tahun di sepanjang jalur Pantura dari Kecamatan Banyu Glugur hingga Banyu Putih. Mahbub mendesak Dinas Perhubungan atau Dishub Situbondo agar lebih sigap dan tidak sekedar menunggu laporan masyarakat, melainkan memiliki pola evaluasi serta pemeliharaan yang terukur dengan menyiagakan stok komponen fisik seperti kabel, lampu, sensor, dan tiang. Kendala teknis di lapangan turut dipicu oleh keterbatasan armada operasional, kawan, di mana di Sub Situbondo saat ini hanya memiliki 2 unit kendaraan kren. Kendaraan kren berukuran besar dilaporkan mengalami kerusakan, sementara unit kren kecil tidak punya jangkauan yang cukup untuk menepis titik-titik PJU di lokasi yang tinggi.
3: Saya Bayu, Radio Tirta Sakti membawa kabar. Pemprov Jawa Timur melalui Disperindak Jatim menggelar pasar murah di Kota Batu bekerjasama dengan Disperindak Kota Batu. Kegiatan ini ditujukan untuk membantu menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Sejumlah kebutuhan pokok dijual dengan harga terjangkau. Di antaranya minyak goreng Rp15.000 per liter, telur Rp21.000, gula Rp16.000, tepung terigu Rp10.000, beras SPHP Rp55.000, serta beras premium 5 kg Rp72.000, lebih rendah dari harga pasar sekitar Rp80.000. Sekretaris Disperindak Jatim Dwi Mardiana Susilawati mengatakan, pasar murah diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Program ini juga melibatkan pelaku UMKM dan IKM lokal, serta akan digelar secara berkelanjutan di sejumlah wilayah Jawa Timur.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102.9 K Radio. Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: waktu Indonesia Barat, saya Gema Tanjung. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,52% dengan inflasi terkendali 2,5%. Capaian tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat peresmian LRT rute Kelapa Gading hingga Manggarai. Jakarta terus menunjukkan performa ekonomi yang solid dengan menyumbangkan 16,32% bagi perekonomian nasional. Realisasi investasi juga mengalami peningkatan siap dari 103 triliun rupiah pada tahun 2021, melonjak menjadi 270 triliun rupiah di tahun 2025. Gubernur Pramono Anung mengatakan pertumbuhan ini terwujud berkat rasa aman, nyaman, dan kepercayaan investor terhadap Jakarta. Kehadiran LRT jalur Kelapa Gading hingga Manggarai dipercaya akan semakin mendorong konektivitas publik yang kini telah mencapai 93%, sekaligus memacu produktivitas ekonomi kota.
1: Membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
0: Pemirsa, tim SAR gabungan memastikan video yang beredar di media sosial dan disebut menunjukkan lokasi speedboat Aru Padatu 1 merupakan rekaman lama. Setelah kembali mengecek lokasi sesuai titik dalam video, tim SAR memastikan tidak menemukan speedboat maupun objek yang sesuai dengan ciri-ciri yang kapal yang dicari. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banten Al Amrat menyatakan, video yang beredar di Instagram tersebut merupakan rekaman yang diambil pada Jumat 11 September. Lokasi dalam video juga sebelumnya telah dipantau tim SAR, termasuk saat pencarian menggunakan RIP 02 Lampung dan RIP 02 Banten. Menindaklanjuti kembali informasi tersebut, tim SAR melakukan pengecekan karena lokasi video berada di area pencarian KN SAR Tetuka. Setelah memperoleh titik koordinat, lokasi diketahui berada dalam radio sekitar 4 km di antara Pulau Rakata dan Pulau Sertung, dan lebih dekat ke Pulau Sertung. Tim kemudian menurunkan RIP dan menerbangkan drone untuk memastikan kondisi di lokasi. Namun hasil pengecekan nihil, tidak ditemukan speedboat maupun objek dengan ciri-ciri Aru Padatu 1 yang memiliki lambung dan bagian dek berwarna putih.
2: Kantor SAR Lampung ke kantor SAR Bengkulu hingga ini juga informasi masih nihil, dan Bengkulu juga melakukan penyisiran di sisi barat Bengkulu termasuk di Pulau Enggano, dan itu sampai saat ini masih nihil. Untuk hasil broadcast yang kita sebarluaskan termasuk ke kapal-kapal, dan ada beberapa tadi juga tim kita yang bertemu dengan nelayan terutama di sekitaran ujung Kulon, itu sampai saat ini masih nihil.
0: Pemirsa, demikianlah headline news. Saya Gema Tanjung. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K Perspektif bareng saya Roset Romansyah di hari ini Sobat K. Tanggal 16 September 2026 sudah masuk di jam 3 sore. Saya ucapkan selamat sore untuk kamu yang baru saja mendengarkan ke Perspektif melalui jalur terestrial 102,9 ataupun melalui streaming di kastripradiojimmer.com Sobat Ki. Masih membahas seputar mengenai pencarian korban KM Virgo Sobat Ki, yang mana ini diruntut berbagai kecelakaan laut Sobat Ki ya. Jadi dari Komisi 5 DPR bakal membentuk panitia kerja atau panja untuk mendalami dan juga mengevaluasi jumlah kasus kecelakaan kapal yang terjadi dalam waktu berdekatan baru-baru ini. Ketua Komisi 5 DPR Lazarus menilai sejumlah kecelakaan tersebut telah menimbulkan banyak pertanyaan sehingga harus dibahas komprehensif dan juga menyeluruh. Ia menyebut sejumlah kasus kecelakaan kapal belakangan ini juga tidak lepas dari lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau HUPLA. Sebab faktanya pengawasan tidak benar-benar memastikan kapal bisa berlayar. Menurutnya, panja akan memastikan investigasi menyeluruh terhadap rentetan kasus kecelakaan kapal dalam setahun terakhir. Data Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan yang mencatat 111 insiden kecelakaan kapal sepanjang periode 2020 hingga 2026. Terbaru Sobat K, ini dari KM Virgo Transport 8, yang mana ada sebanyak 243 penumpang hilang kontak Sobat K, dan sebanyak 114 korban sudah ditemukan dan terdiri dari 108 korban selamat dan 6 orang meninggal dunia. Dan nantinya panja juga bisa memberikan rekomendasi jika hasil investigasi menemukan unsur pidana dalam sejumlah kecelakaan tersebut. Jika demikian, pihaknya akan minta aparat pengusut dan juga mendalami hingga tuntas Sobat K. Dan dalam waktu dekat Lazarus juga menegaskan pihaknya juga akan segera memanggil Kementerian Perhubungan untuk mendalami hal tersebut. Pihaknya akan mencecar alasan dibalik sejumlah kecelakaan kapal baru-baru ini. Dan benar-benar tidak hanya angkutan laut saja Sobat K, namun seluruh angkutan mulai dari darat, udara juga Sobat K, ini harus perlu dievaluasi juga, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: K Radio. K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Semoga dari kejadian-kejadian kecelakaan yang berada di Laut Sobat K, yang mana ada dua kejadian yang saat ini masih dalam proses pencarian korban Sobat K, yang mana ada 5 jurnalis yang akan meliput aktivitas anak Gunung Krakatau yang sampai saat ini masih belum ditemukan, dan juga KM kapal Virgo Transport 8 Sobat K. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi untuk pemerintah agar pengecekan armada kapal, terutama Sobat K, ini lebih serius lagi Sobat K. Kita beralih ke informasi yang mana Kementerian Kehutanan tengah memproses 46 kasus terkait kebakaran hutan dan lahan Sobat K. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 kasus melibatkan korporasi dan juga 31 kasus melibatkan perorangan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa penegakan hukum menjadi salah satu strategi utama dalam menangani karhutlah di tengah kondisi El Nino yang masih berlangsung. Menurutnya perkara-perkara tersebut masih berada dalam tahapan hukum yang berbeda. Dari seluruh kasus yang ditangani Kemenhut, 2 perkara telah berstatus P21, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap penyelidikan dan juga penyelidikan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Masih di Ki Perspektif di 102,9 FM, Ki Radio Sobat Ki, masih bahas seputar mengenai Kementerian Kehutanan ini memproses 46 kasus karhutlah yang melibatkan korporasi dan juga perorangan Sobat Ki. Menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga menjelaskan khususnya terhadap korporasi yang diduga terlibat karhutlah, Kementerian Hutan telah membukukan izin usaha 26 perusahaan tersebut. Selain membukukan izin, pemerintah juga mewajibkan pemulihan lingkungan. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, perkara tersebut akan dilanjut ke proses pidana dengan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Raja Juli menegaskan bahwasanya penegakan hukum menjadi bagian dari 5 langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan karhutlah. 4 langkah lainnya yakni pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC, waterbombing, penguatan satgas darat, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dan memang karhutlah ini dari kementerian, terutama Sobat K, akan melakukan OMC secara masif ketika terdapat bibit awan hujan. Langkah tersebut tidak hanya dilakukan di wilayah yang sedang mengalami karhutlah, tetapi juga di daerah yang masih aman untuk menjaga kondisi lahan tetap basah. Raja Juli juga mengatakan selain OMC, pemerintah juga memaksimalkan waterbombing, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang sulit dijangkau pasukan darat. Dan untuk penguatan pasukan darat, Kementerian Kehutanan ini juga menyiapkan sekitar 5.000 pegawai untuk diperbantukan atau BKU, terutama di 6 provinsi yang dinilai rawan karhutlah berbasis gambut.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: special. I just wanna feel.
1: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
2: K-Pop.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Satu 102,9 K Radio, hit music, hot news.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Waktu Indonesia bagian barat. Tim DVI Polda Jawa Barat membantu proses identifikasi korban tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8 dengan mengambil sampel DNA keluarga korban di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari 13 penumpang yang dilaporkan hilang, 2 diantaranya telah teridentifikasi sebagai warga Garut. Tim DVI Bidang Kedokteran Polda Jawa Barat terus mengambil sampel antemortem dan postmortem keluarga korban di Desa Situ Saer, Kecamatan Karangpawitan. Menurut Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan, sebanyak 13 warga Garut dilaporkan hilang dalam musibah tenggelamnya kapal KM Virgo 8. Sampel DNA yang diambil kemudian diserahkan ke tim DVI Mabes Polri untuk dicocokkan di posko dengan jenazah korban yang ditemukan meninggal dunia. Dari 13 warga tersebut, 2 diantaranya telah teridentifikasi. Sementara 11 lainnya masih dalam pencarian. 2 jenazah yang teridentifikasi akan segera dibawa dari Banjarmasin ke Garut untuk diserahkan ke pihak keluarga.
2: Pendalaman kasus KM Virgo, ya, kapal Virgo yang kemarin terbalik, ya, kami telah melakukan beberapa kegiatan yang antemortem dan postmortemnya oleh DVI ini dicocokkan dengan yang di warga Garut. Ada 11 warga masyarakat yang dipastikan saat ini masih didalami apakah bersangkutan ini hilang atau ditemukan. Ya, tetapi yang pasti 2 sudah dicocokkan itu sudah positif meninggal.
1: Pemirsa, tim DVI Polda Kalimantan Selatan bersama Pusdokkes Polri telah berhasil mengidentifikasi 6 korban meninggal dunia dari kecelakaan tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Seluruh jenazah yang dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin telah berhasil diidentifikasi. Selanjutnya, seluruh jenazah akan diterbangkan menuju kampung halaman masing-masing, yakni ke Pamekasan, Kediri, Surabaya, serta Garut. Sebelumnya, 1 jenazah telah lebih dulu diserahkan dan dimakamkan di Malang. Sebanyak 140 personil DVI disiagakan untuk mendukung proses identifikasi korban, terdiri atas 66 personil tim DVI Polda Kalimantan Selatan, 56 personil tim DVI Polda Jawa Timur, serta 18 personil tim DVI Pusdokkes Mabes Polri, termasuk 4 dokter spesialis forensik.
3: Sehingga tim DVI dari Surabaya, Jatim, dan Kalimantan Selatan menyiapkan juga dengan komando dari sini, Lodopol. Dan pasti kita bergerak cepat untuk menyiapkan postmortem di kamar jenazah di Rumah Sakit Bayangkara di Banjarmasin juga di Surabaya. Dengan para ahli dari dokter forensik patologi, odontologi forensik, dari Inavis, juga dari digital forensik.
1: Demikianlah headline news untuk saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir dengan sejumlah informasi, di antaranya 300 personil pasukan Jepang dilengkapi 3 helikopter CH-47 Chinook membantu pemadaman karhutla dari udara di 8 kabupaten di Kalimantan Barat. Kami hadirkan usai jeda.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio masih di Kei Perspektif. Bareng saya Rosid Romansyah, sudah masuk di jam 4 sore. Saya ucapkan selamat sore untuk kamu yang saat ini sudah beranjak dari kantor untuk pulang ke rumah. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan Sobat K. Mengingat di sore hari ini banyak sekali masyarakat ataupun orang tua yang sudah menjemput anaknya pulang dari sekolah dan juga dari kampus pastinya. Selamat sore juga untuk kamu yang saat ini sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas. Selamat sore untuk Sobat Wahyu yang mengabarkan kondisi terkini di kawasan lingkar kampus terpantau ramai lancar. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kamu juga bisa mengirimkan informasi seputar Jember dan sekitarnya mengenai arus lalu lintas Sobat K di 0811 378 1029.

Sobat Kay, siapa nih yang sedang laptopnya lemot atau device gaming kamu Sobat Kay udah minta di upgrade atau lagi cari perlengkapan buat ngonten? Nah, ini daripada kamu muter-muter Sobat Kay cari perlengkapan IT, langsung saja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, konten kreator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harga tetap bersahabat? Ada Sobat Kay. Kamera unik buat bikin konten? Ada juga. Aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya lengkap di sini Sobat Kay. Dan gak perlu khawatir soal kualitas karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center juga ada di sini Sobat Kay. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru Sobat Kay. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan lagi dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin aja Sobat Kay, niatnya cuma pengen upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi Sobat Kay, segera serbu iTech City lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan lagi dipnya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk informasi selengkapnya langsung follow Instagram @iTechCity. iTechCity, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
10: Aku Viva, murni sehat alami.
11: K Radio 102.5.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosid Romansyah. Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim memberikan sinyal kuat terkait peluang Bupati Jember, Muhammad Fawaid, maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur atau Jatim 1. Sinyal tersebut disampaikan saat Ahmad Halim mewakili fraksi Gerindra dalam rapat paripurna persetujuan PAPBD Jember 2026. Pernyataannya mengarah pada dorongan Gus Fawaid menuju level politik Jawa Timur itu disambut tepuk tangan peserta rapat. Gus Fawaid yang hadir juga terlihat tersenyum. Saat dikonfirmasi, Gus Fawaid tidak menampik adanya ikhtiar menuju Jatim 1. Namun ia menegaskan saat ini fokusnya tetap bekerja dan merealisasikan program pembangunan untuk masyarakat Jember. Sebagai kader Gerindra, Fawaid juga menyatakan siap menjalankan setiap penugasan partai.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat minta perguruan tinggi rutin melakukan screening kesehatan mental mahasiswa. Screening dinilai tidak cukup hanya untuk mahasiswa baru, tapi juga harus dilakukan berlanjut selama masa perkuliahan, utamanya untuk mahasiswa yang masuk fase rentan seperti penyusunan skripsi. Wahyu menyampaikan hal ini menyusul kasus percobaan bunuh diri seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UB inisial R.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan pemerintah Kabupaten Madiun mengevaluasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah BLUD bidang kesehatan semester 1 tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk mendorong puskesmas dan RSUD bertransformasi menjadi fasilitas kesehatan yang profesional. Hari Wuryanto, Bupati Madiun menegaskan evaluasi tidak hanya menitik beratkan pada capaian pendapatan, tetapi juga kualitas layanan, kelengkapan fasilitas, dan kesiapan sumber daya manusia. Dia juga menekankan pentingnya respon cepat dari petugas medis, penyederhanaan prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit, serta sikap ramah dalam melayani pasien.
4: Kawan selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya mengabarkan, Pemkot Surabaya membekali petugas layanan comment center 112 kemampuan menghadapi laporan krisis psikologis supaya bisa ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan. Linda Novanti, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya menyampaikan, comment center 112 mendapat dukungan psikolog dari DP3A PPKB Surabaya. Psikolog siaga dalam 3 shift membantu ketika terdapat laporan yang butuh pendampingan psikologis. Keberadaan psikolog jadi bagian upaya comment center 112 memberikan penanganan yang lebih menyeluruh.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Masih di Key Perspektif di 102,9 FM Key Radio bareng saya Rosid Romaansyah. Selamat sore untuk Sobat Putri yang mengabarkan kondisi terkini di kawasan Patrang terpantau ramai lancar, banyak sekali masyarakat dan juga orang tua yang sudah menjemput anaknya dari sekolah Sobat Key ya, karena biasanya kalau jam-jam segini ini masih padat-padatnya kendaraan berlalu lalang ya. Selamat sore juga untuk Sobat Fitri di kawasan Mangli, ini juga terpantau ramai lancar. Ini kepadatan juga arus lalu lintas dari arah kota menuju ke arah Rambi maupun sebaliknya Sobat Key ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan di sore hari ini di jam 4 lepas 42 menit waktu Indonesia bagian Barat Sobat Key. Masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kamu hingga jam 8 malam nanti. Dan silakan juga untuk kamu yang ingin memberikan informasi seputar Jember dan sekitarnya bisa kirimkan.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kei Perspektif di 102,9 FM Kei Radio Sobat Kei. Beragam peristiwa hukum telah diberitakan kemarin Sobat K, ada beberapa informasi yang mana KPK mengumumkan hasil OTT di lingkungan Kementerian ATR BPN. Hingga 4 dari 8 tersangkanya merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid Sobat K. Karena kemarin Sobat K, KPK sudah mengumumkan identitas 8 tersangka hasil OTT ATR dan juga ATR BPN. Dan KPK menduga ada dari 4 orang yang mana merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN yakni Nusron Wahid Sobat K. Dan kita bacakan juga beritanya bahwasanya pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan orang kepercayaan Nusron Wahid tersebut adalah mantan Bupati Kebumen Arief Sugianto, Ketua DPP Partai Golkar Fahad El Faus atau Fahad Al Rafiq, Erwin, dan juga Muhammad Fahri Sobat K. Dan sebelumnya KPK melakukan OTT di wilayah Jabodetabek pada tanggal 14 September lalu dan OTT tersebut terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB PT Summarecon Agung TBK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari setelahnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka, diantaranya adalah Direktur Jenderal Pengendali dan juga penertiban tanah dan ruang Kementerian ATR BPN Lampri dan juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung Sobat K. Dan kejadian ataupun operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ini direspon langsung dari Ombudsman meminta Kementerian IMIPAS termasuk untuk diantaranya Sobat K, ini Kementerian Imigrasi dan juga Masyarakatan, ini juga harus memberikan komentarnya Sobat K. Dan kita tahu bahwasanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ini banyak sekali. Di antaranya tadi sudah dikatakan di lingkungan Kementerian ATR BPN dan juga beberapa di daerah Sobat K. Ini salah satunya yakni kasus Bupati Lombok Barat nonaktif yang mana KPK telah memanggil 11 saksi dari kasus Bupati Lombok tersebut Sobat K. Dan nanti kita bakal bahas lagi mengenai kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh orang-orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN yakni Nusron Wahid. Cover my tracks, I can't bear.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 102.9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: Sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang dan juga Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid dalam dua hari terakhir berturut-turut absen dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta. Karena sebelumnya pada Selasa tanggal 15 September, Nusron absen dalam rapat yang membahas pengelolaan aset pemerintah daerah dan aset BUMD. Nusron diwakili oleh Wakil Menteri ATR BPN, Osi Dermawan. Dalam rapat tersebut hadir sejumlah gubernur dan juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Lalu pada rapat pada hari Rabu, Sobat K, tanggal 16 September, membahas penetapan dan juga penyesuaian RKA KL tahun 2027 hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. Nusron juga absen dan kembali diwakili oleh Osi. Usai rapat, Osi mengatakan kehadirannya di rapat DPR merupakan penugasan dari Nusron. Menurutnya, Nusron ada agenda lain, namun ia tidak menjelaskan agenda yang dimaksud. Ia mengaku tidak mengetahui keberadaan Nusron apakah di Jakarta atau di daerah lain. Ia juga membantah kabar yang menyebutkan Nusron sakit. Ia mengaku terus berkomunikasi dengan Nusron Wahid, Sobat K. Absennya Nusron dalam dua hari ini bersamaan dengan langkah KPK yang melakukan OTT terkait kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR BPN. 4 dari 8 orang tersangka yang ditetapkan diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Mereka adalah Arif Sugianto, Fahad El Faus atau Fahad Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fahri. Keempatnya telah ditahan oleh KPK. Dan KPK juga tengah mendalami keterlibatan Nusron dalam kasus ini.
0: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: Sobat K, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini di hari Rabu, tanggal 16 September 2026 akan berkumandang di jam 17 lepas 24 menit waktu Indonesia bagian barat atau jam 5 lewat 24 menit waktu Indonesia bagian barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jember dan sekitarnya.

102.9 K-Radio. Sholat Maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat Maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat Maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Maghrib berikut ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Ke Perspektif bareng saya Rosid Romansyah Sobat Ke. Kali ini kami hadirkan informasi terkait bahwasannya ada satu puskesmas yang ada di Kabupaten Jember Sobat Ke, tepatnya puskesmas di Umbul Sari mendapatkan penghargaan yang mana menjadi juara pertama Seva Paramahit Award 2026 kategori puskesmas Sobat Ke sebagai faskes berkomitmen tingkat nasional dalam program jaminan kesehatan nasional atau JKN dari BPJS Kesehatan. Dan penghargaan ini diterima pada hari Selasa kemarin tanggal 15 September 2026 Sobat. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
3: Hot News.
4: Puskesmas Umbul Sari Jember menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau FKTP ini meraih juara pertama Seva Paramahita Award 2026 kategori puskesmas sebagai faskes berkomitmen tingkat nasional dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dari BPJS Kesehatan. Penghargaan tersebut diterima Puskesmas Umbul Sari pada Selasa 15 September 2026. Kepala Puskesmas Umbul Sari, Dr. Nur Ahmad Santoso mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil pembenahan pelayanan secara menyeluruh, mulai dari sarana-prasarana hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Puskesmas Umbul Sari dinilai unggul dalam menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan setara. Salah satunya, melalui optimalisasi antrian online yang mampu memangkas waktu tunggu pasien. Selain itu, pengendalian penyakit tidak menular, khususnya diabetes mellitus, layanan persalinan yang aman, serta telekonsultasi kesehatan juga terus dikembangkan. Nur Ahmad menambahkan, tata kelola rujukan yang efektif, pencegahan kecurangan pelayanan medis, serta respon cepat terhadap pengaduan indikasi penyimpangan faskes turut menjadi bagian dari penilaian. Ia menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Puskesmas Umbul Sari, sekaligus dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Kedepan, Puskesmas Umbul Sari berkomitmen mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan. Masyarakat juga diajak aktif memanfaatkan layanan kesehatan, termasuk untuk pencegahan penyakit, tanpa harus menunggu hingga sakit.
5: Hal-hal yang kita lakukan untuk mendapatkan penghargaan tersebut diantaranya yaitu tentunya melengkapi sarana dan prasarana dan SDMK atau sumber daya manusia kesehatan. Selain itu yang kita laksanakan adalah berupa implementasi janji layanan jaminan kesehatan nasional. Itu ada 7 komitmen dari BPJS yang harus kita laksanakan. Selain itu, kita melakukan transformasi mutu layanan yang mudah, cepat, dan setara.
6: K-Radio 102.9 K-Radio.

Sobat K, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menyebut kebakaran hutan dan lahan yang melanda Gunung Lawu di wilayah Desa Jabung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, tepatnya di Petak 50 dan Petak 44 RPH, Jabung telah padam pada hari Rabu ini, 16 September 2026. Namun kebakaran kini telah merembet ke wilayah Kabupaten Ngawi. Ketua Tim Pusat Pengendali Operasi BPBD Jawa Timur, Muhammad Amrul, mengatakan tim gabungan saat ini masih fokus melakukan pemadaman di wilayah tersebut. Berdasarkan pantauan citra satelit, titik api tersebar di 8 titik di Desa Karang Gupito, Kecamatan Kendal, Ngawi, Sobat K. Dan untuk saat ini dari petugas, kendala yang dihadapi petugas saat ini, Sobat K, adalah kesulitan menjangkau titik api karena berada di wilayah terjal dan petugas memperkirakan luas lahan terbakar mencapai 2 hektare.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
11: Aku Viva, murni, sehat, alami.
12: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
13: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
14: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
15: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
14: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
15: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
14: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
15: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
14: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
15: Aman, yang penting...

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosid Romansyah. Ketua

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Aglomerasi pabrik hasil tembakau atau APHT yang berada di Desa Kukul, Kecamatan Telanakan Pamekasan ditargetkan mulai beroperasi tahun ini. Sejumlah persyaratan akhir kini tengah disiapkan agar fasilitas itu bisa segera dimanfaatkan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Dispenindak Pamekasan Muharram menyampaikan, sejumlah proses yang masih harus diselesaikan berkaitan dengan administrasi serta koordinasi dengan koperasi provinsi dan bea cukai untuk pengurusan perizinan.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kementerian Agama Jawa Tengah memastikan tidak akan memberikan sanksi kepada pondok pesantren yang menolak program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Bidang Pontren Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Mufatu Ronzi, mengatakan keputusan menerima atau menolak MBG merupakan hak masing-masing pondok pesantren. Meski demikian, Kementerian Agama Jawa Tengah tetap mendukung program MBG dan memberikan arahan serta pembinaan kepada pondok pesantren. Di Jawa Tengah terdapat sekitar 5.451 pondok pesantren dengan lebih dari 600 ribu santri. Namun, pondok pesantren yang telah menerima manfaat MBG disebut masih kurang dari 20%.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Potensi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau patut diwaspadai. Sejumlah aparat di kawasan hutan gencar melakukan patroli, seperti halnya Polsek Kedung Adem yang menggelar patroli terpadu bersama bagian kesatuan pemangku hutan BKPH Tondomulo di kawasan hutan Kedung Adem. Kapolsek Kedung Adem AKP Mat Siswanto mengatakan masyarakat agar tidak membuka atau mengolah lahan dengan cara membakar, terlebih kondisi vegetasi yang kering saat musim kemarau membuat api lebih mudah menjalar.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Masih di Perspektif di 102,9 FM di Radio bareng saya Rosit Romansyah. Dan terima kasih juga untuk kamu yang masih setia mendengarkan Ki Radio melalui jalur streaming di kastripradiojember.com. Sobat Ki, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Soeharyanto mengatakan Presiden Prabowo tidak akan ikut campur jika ada anggota kabinet yang terjerat dugaan masalah hukum, Sobat Ki. Hal tersebut ia sampaikan merespon dugaan keterlibatan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid dalam kasus dugaan suap penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR BPN. Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya tengah mendalami dugaan keterlibatan Nusron Wahid dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya, Sobat Ki, di lingkungan Kementerian ATR BPN. Pendalaman tersebut dilakukan menyusul 4 orang diduga kepercayaan Nusron Wahid terlibat dalam kasus ataupun dugaan korupsi dan telah ditetapkan sebagai tersangka, Sobat Ki. Dan menurut pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein, ini menjelaskan operasi tangkap tangan memiliki batas waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tangan, Sobat Ki. Dalam perkara ini, KPK mengamankan sebanyak 19 orang di wilayah Jabodetabek pada hari Senin kemarin, 14 September. Jumlah orang yang ditangkap mengalami pembaruan data, sebelumnya disebut 17 orang, Sobat Ki. Dari satu pihak yang diamankan saja tidak akan cukup waktu untuk menggali keseluruhan fakta, butuh tahapan-tahapan lain maupun waktu lebih lama lagi, Sobat Ki. Dan sedangkan dari waktu yang singkat itu, yakni 1x24 jam, KPK harus menentukan status hukum para pihak yang dimaksud melalui gelar perkara atau expo, Sobat Ki. Dan memang KPK sebelumnya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari hingga 4 Oktober 2026. Dan 4 orang dari 8 orang tersebut, Sobat Ki, merupakan orang kepercayaan dari Nusron Wahid, Sobat Ki. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi OTT terakhir di lingkungan Kementerian ATR BPN dan juga dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan juga bagaimana merespon kondisi seperti ini, Sobat Ki, apalagi di tengah intis ekonomi ya, kita melihat bahwasannya masih banyak kasus-kasus korupsi di lingkungan kementerian-kementerian, Sobat Ki, dan ini terbaru dari Kementerian ATR BPN.

0: dalam kasus ini. KPK menegaskan penyidik tidak hanya menelusuri
1: yang tersebut atau kemudian mengalir kepada pihak-pihak lain. Tentunya nanti akan dilakukan follow the money. Kita akan ikuti aliran uang itu kemana saja, itu satu. Yang kedua, kita juga akan telusuri soal alur perintah. Apakah kemudian ada pihak-pihak lain yang memberikan perintah yang kemudian terbangun konstruksi perkara ini. Ya, nanti kita sama-sama perkembangan dari penyidikan perkara ini. Tentunya semuanya dipertimbangkan ya oleh penyidik, dianalisis kebutuhan saksi-saksi yang memang keterangannya, pengetahuannya dibutuhkan untuk membantu proses penyidikan perkara ini.
0: Di tengah pendalaman kasus, KPK menyatakan belum berencana melakukan pencekalan ke luar negeri terhadap Nusron Wahid. KPK meyakini seluruh pihak akan kooperatif dalam proses penyidikan, termasuk para pejabat publik untuk membantu proses penegakan hukum.
1: Kami meyakini semua pihak selaku warga negara Indonesia yang baik ya, semuanya pasti akan kooperatif dalam proses penegakan hukum ya, terlebih kepada pihak-pihak selaku pejabat publik misalnya, tentu juga punya tanggung jawab moral, tanggung jawab untuk patuh terhadap hukum ya, untuk membantu agar proses penegakan hukum ini juga bisa berjalan secara efektif. Dengan apa? Dengan misalnya hadir dalam pemanggilan, memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik, dan sebagainya.
0: Demikianlah Headline News kali ini. Prime Time News akan kembali dengan informasi di hari keempat pencarian kapal Virgo Transport 8. Tim SAR masih berupaya menemukan 129 korban yang hilang.

0: number one hits music station.
1: Cover my tracks, I can't bear.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio bareng saya Rosit Romansyah. Kali ini ada informasi dari Bupati Jember, Gus Oet Sobat K, yang mana menyambangi Pasar Tanjung yang untuk keempat kalinya Sobat K. Dan memang Bupati ini sengaja datang bukan pada pagi hari untuk datang ke Pasar Tanjung untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat, terutama para pedagang, yang mana sejumlah aspirasi pedagang yang disampaikan pada kunjungan sebelumnya dan sudah direalisasikan, salah satunya mengenai penurunan pajak atau retribusi pasar Sobat K. Dan memang rencana revitalisasi Pasar Tanjung Sobat K ini sudah diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Jember dan juga mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat, karena hasilnya pembangunan dan juga penataan pasar tersebut mendapatkan anggaran APBN sekitar 250 miliar rupiah. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Disebut sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil, kembali ditunjukkan Bupati Jember, Muhammad Fuaid, dengan mendatangi langsung Pasar Tanjung Jember, Rabu siang 16 September 2026. Kunjungan ini menjadi kali keempat Bupati Fuaid menyambangi pasar tradisional, yang menjadi salah satu simbol perekonomian rakyat di Kabupaten Jember. Dalam kunjungan keempat tersebut, Bupati ingin mendengar langsung suara dan aspirasi pedagang tanpa pengaturan maupun perantara. Bupati sengaja datang bukan pada pagi hari, saat aktivitas pasar mulai berakhir. Dengan begitu, ia bisa berinteraksi langsung dengan pedagang dan mengetahui kondisi Pasar Tanjung secara lebih nyata. Gus Wahid menyebut, sejumlah aspirasi pedagang yang disampaikan pada kunjungan sebelumnya telah direalisasikan. Di antaranya, penurunan pajak atau retribusi pasar, pembangunan musola, pemberian beasiswa bagi anak pedagang, serta jaminan kesehatan melalui program UHC. Sementara untuk pembangunan Pasar Tanjung, pemerintah daerah juga telah mengupayakan dukungan pemerintah pusat. Hasilnya, pembangunan dan penataan pasar tersebut mendapat anggaran APBN sekitar 250 miliar rupiah. Dalam kunjungan terbaru, pedagang menyatakan mendukung pembangunan dan penataan Pasar Tanjung. Namun, mereka berharap penataan dilakukan tanpa menggusur pedagang, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Pedagang juga meminta adanya penertiban jam operasional, termasuk pengaturan waktu aktivitas pedagang di bagian bawah agar tidak mengganggu pedagang yang berada di dalam atau bagian atas pasar. Menurut Bupati, aspirasi tersebut menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam menata Pasar Tanjung dengan tetap memastikan keberadaan dan penghidupan pedagang kecil menjadi perhatian utama.
4: Tadi ibu-ibu semua setuju untuk apa namanya yang saya datangi ya, setuju untuk dibangun. Kemudian minta ada bukan penggusuran, tapi penataan. Jadi supaya sama-sama hidup. Yang di atas juga orang kecil, yang di bawah juga orang kecil. Yang di atas cari makan, yang di bawah juga cari makan. Mereka hanya minta ditertibkan terkait masalah jamnya saja. Jadi mungkin nanti yang di bawah jamnya dari jam sekian sampai jam sekian. Sehingga tidak mengganggu siapapun termasuk pedagang yang di atas.
0: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 102,9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: Kali ini ada informasi dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membuka suara soal kasus influenza yang dilaporkan melonjak di sejumlah rumah sakit di beberapa daerah, Sobat Ki. Ia awalnya membenarkan adanya kenaikan kasus influenza, namun ia menyebut influenza terjadi secara musiman dan mengklaim masih aman terkendali. Budi memastikan belum ada perbedaan signifikan kasus influenza dengan tahun-tahun sebelumnya. Ia mengatakan yang naik belakangan ini adalah influenza tipe A. Selain itu, Budi mengatakan kenaikan angka influenza saat ini bukan virus yang berbahaya dan ia memastikan kondisi masih bisa terkendali, Sobat K. Dan memang untuk kasus influenza saat ini tidak hanya di kota-kota besar, namun di beberapa daerah terutama di Jember, Sobat K. Mungkin kamu sudah pernah sakit flu, demam, kalau dari beberapa meme di media sosial, yakni Bapilnas, batuk pilek panas nasional ya Sobat K. Memang rata-rata orang yang sakit batuk, pilek, dan juga demam, terutama panas Sobat K, ini rentan waktu untuk penyembuhannya, prosesnya kurang lebih 1 minggu Sobat K. Memang ini sangat mengganggu sekali ya, terutama bagi kamu para pekerja yang harus bekerja, namun badannya tidak mampu untuk bekerja karena sakit Sobat K. Dan memang beberapa dari daerah terutama di kawasan Jawa Timur, khususnya di Surabaya ataupun Jember Sobat K, ini menurut beberapa kepala dinas kesehatan di kota Surabaya, terutama Dr. Billy Daniel Mesak, ini mengatakan bahwa kasus demam dan influenza di kota Surabaya mengalami peningkatan, namun hal tersebut dinilai masih dalam batas wajar Sobat K. Dan memang ia mengimbau kepada masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga kondisi tubuh. Upaya tersebut antara lain dengan beristirahat yang cukup Sobat K, memperbanyak minum air putih terutama, menggunakan masker saat beraktivitas, serta mengkonsumsi vitamin sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu, khususnya di kawasan Kabupaten Jember dengan cuaca yang cukup terik kalau siang hari Sobat K ya, seperti tadi cukup terik banget, apalagi anginnya kalau di Jember nih cukup kenceng banget ya Sobat K. Jangan sampai kamu skip untuk air putihnya, ini harus diperbanyak lagi, apalagi pengendara roda 2 nih ya, harus pakai masker juga, sarung tangan, jaket terutama Sobat K. Dan memang kalau di malam hari cuaca semakin berubah dengan angin yang cukup kenceng dan udaranya cukup dingin ya Sobat K. Jangan sampai kamu menjadi sakit di tengah cuaca seperti saat ini. Dan mudah-mudahan untuk kamu yang saat ini sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup dan juga minum obat dari dokter jika kamu sudah periksa ke fasilitas layanan kesehatan.

0: Let's start your awesome day.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K-Radio, demikian K-Perspektif bareng saya Rosit Romansyah Sobat K di hari ini, Rabu 16 September 2026. Dan waktunya saya pamit dan sampai jumpa besok pagi masih di K-Perspektif bareng saya Rosit Romansyah yang bakal menemani kamu dari jam 6 hingga jam 12 siang nanti. Selamat malam.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
1: Aquaviva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
13: Aman. Yang penting...
14: Oh,

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Hai

Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Perspektif 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat pagi. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif bareng saya Rosid Romansyah yang bakal menemani kamu Sobat K di hari ini Kamis tanggal 17 September 2026 sampai jam 12 siang nanti.

Selamat pagi Sobat K, ketemu lagi bareng saya Rosid Romansyah di 102,9 FM K Radio dalam K Perspektif. Gimana kabar kamu hari ini Sobat K di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Mudah-mudahan hari ini kegiatan kamu lancar ya Sobat K di pagi hari ini. Jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu sebelum melaksanakan aktivitas pastinya. Mungkin untuk kamu saat ini masih olahraga dulu ya, jogging, jalan santai dulu, sepedaan dulu Sobat K, untuk menjaga stamina kamu agar tetap semangat untuk aktivitas di pagi hari ini. Boleh saja, jangan lupa juga untuk penuhi mineral kamu dengan minum air putih yang cukup pastinya Sobat K. Dan saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang sudah bersiap untuk berangkat kerja hari ini. Kamu juga bisa kabarkan informasi arus lalu lintas melalui nomor WhatsApp Center Care Radio 0811 378 1029, yang mana nanti selain itu kita juga bakal update berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya untuk kamu Sobat K hingga menjelang jam 12 siang nanti. Kamu juga bisa mendengarkan kami siaran Care Radio melalui streaming di kastripradiojember.com. Dan berbagai informasi juga selain dari Jember Sobat K, dari internasional bahkan dari nasional juga kita hadirkan untuk kamu. Dan kita juga banyak informasi ini terkait arus lalu lintas saat ini Sobat K. Kalau tadi saya sempat melintas di kawasan Kaliputih di Rambi Puji, ini terpantau buka tutup jalur karena ada perbaikan jalan dari Rambi Puji menuju ke Pecoro dan juga hingga ke Bangsal Sari Sobat K ya. Untuk kamu yang akan melintas di kawasan tersebut, hati-hati di jalan dan kabarkan juga update terkini apakah pengerjaannya diberhentikan dulu sementara karena melihat sepertinya pekerjaan tersebut dilaksanakan di malam hari Sobat K ya, ketika aktivitas lalu lintas tidak begitu ramai karena kalau di siang hari pengerjaannya ini pasti akan menimbulkan kemacetan. Nah, silakan kamu juga bisa update kembali bagaimana update sekarang, apakah sudah diselesaikan terlebih dahulu atau bagaimana, karena di jam 6 ini banyak sekali juga masyarakat yang sudah mulai beraktivitas, entah itu berangkat kerja ataupun belanja ke pasar ya Sobat K. Silakan kirimkan foto atau video di 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang sudah mengirimkan kabar melalui nomor WhatsApp Center Ki Radio. Harus selalu kita saat ini selamat pagi untuk Sobat Sari yang mengabarkan di kawasan Simpang 4 SMP 7 ya. Arah ke Selawi ini terpantau ramai lancar. Sudah banyak orang tua yang sudah mengantarkan anaknya pergi ke sekolah karena berdekatan dengan SMP Negeri 7 Jember Sobat Ki. Saya ucapkan selamat pagi juga untuk Sobat Herman, ini yang juga mengabarkan kondisi saat ini arus lalu lintas di kawasan Jalan Basuki Rahmat juga terpantau ramai lancar. Terima kasih banyak atas informasinya. Kali ini kami hadirkan informasi mengenai Puskesmas Umbul Sari Sobat K yang menorehkan prestasi menjadi juara 1 dalam Seva Paramahita Award 2026 kategori Puskesmas sebagai Faskes berkomitmen tingkat nasional dalam program jaminan kesehatan nasional dari BPJS Kesehatan Sobat Ki. Dan Puskesmas Umbul Sari ini dinilai unggul dalam menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan setara. Salah satunya melalui optimalisasi antrean online yang mampu memangkas waktu tunggu pasien Sobat Ki. Menurut Kepala Puskesmas Umbul Sari ya Sobat Ki, Dr. Nur Ahmad Santoso ini mengatakan bahwasanya berbagai syarat atau penilaian ini termasuk dari tata kelola rujukan yang efektif, lalu pencegahan kecurangan pelayanan medis, serta respon cepat terhadap pengaduan indikasi penyimpangan faskes ini menjadi bagian dari penilaian Sobat Ki. Dan masyarakat ini di wilayah sekitar Umbul Sari diajak juga untuk memanfaatkan layanan kesehatan tersebut, termasuk untuk pencegahan penyakit tanpa harus menunggu hingga sakit Sobat Ki. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Puskesmas Umbul Sari Jember menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau FKTP ini meraih juara pertama Seva Paramahita Award 2026 kategori Puskesmas sebagai Faskes berkomitmen tingkat nasional dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dari BPJS Kesehatan. Penghargaan tersebut diterima Puskesmas Umbul Sari pada Selasa 15 September 2026. Kepala Puskesmas Umbul Sari, Dr. Nur Ahmad Santoso mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil pembenahan pelayanan secara menyeluruh, mulai dari sarana-prasarana hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Puskesmas Umbul Sari dinilai unggul dalam menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan setara. Salah satunya melalui optimalisasi antrean online yang mampu memangkas waktu tunggu pasien. Selain itu, pengendalian penyakit tidak menular, khususnya diabetes mellitus, layanan persalinan yang aman, serta telekonsultasi kesehatan juga terus dikembangkan. Nur Ahmad menambahkan, tata kelola rujukan yang efektif, pencegahan kecurangan pelayanan medis, serta respon cepat terhadap pengaduan indikasi penyimpangan faskes turut menjadi bagian dari penilaian. Ia menyebut penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Puskesmas Umbul Sari, sekaligus dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Kedepan, Puskesmas Umbul Sari berkomitmen mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan. Masyarakat juga diajak aktif memanfaatkan layanan kesehatan, termasuk untuk pencegahan penyakit, tanpa harus menunggu hingga sakit.
4: Hal-hal yang kita lakukan untuk mendapatkan penghargaan tersebut diantaranya yaitu tentunya melengkapi sarana dan prasarana dan SDMK atau sumber daya manusia kesehatan. Selain itu yang kita laksanakan adalah berupa implementasi janji layanan jaminan kesehatan nasional. Itu ada 7 komitmen dari BPJS yang harus kita laksanakan. Selain itu kita melakukan transformasi mutu layanan yang mudah, cepat, dan setara.
5: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Masih di Perspektif di 102,9 FM Ki Radio, kembali kami hadirkan informasi yang mana Bupati Jember Maud Hawait Sobat Ki kemarin sempat melakukan kunjungan ke Pasar Tanjung Jember Sobat Ki ya, yang mana ia mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat terkait relokasi yang akan dilakukan oleh Pemkot Jember kepada Pasar Tanjung Sobat Ki. Dan memang sejumlah aspirasi pedagang yang disampaikan pada saat kunjungan sebelumnya ini telah direalisasikan, diantaranya penurunan pajak atau retribusi pasar, pembangunan musola, pemberian beasiswa bagi anak pedagang, serta jaminan kesehatan melalui program UHC Sobat Ki. Dan memang tidak hanya itu, dalam kunjungan terbarunya kemarin Sobat Ki, pedagang menyatakan mendukung dan juga pembangunan serta penataan Pasar Tanjung, namun mereka berharap penataannya dilakukan tanpa menggusur pedagang Sobat Ki, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Disebut sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat kecil, kembali ditunjukkan Bupati Jember Muhammad Hawait dengan mendatangi langsung Pasar Tanjung Jember Rabu siang 16 September 2026. Kunjungan ini menjadi kali keempat Bupati Hawait menyambangi pasar tradisional yang menjadi salah satu simbol perekonomian rakyat di Kabupaten Jember. Dalam kunjungan keempat tersebut, Bupati ingin mendengar langsung suara dan aspirasi pedagang tanpa pengaturan maupun perantara. Bupati sengaja datang bukan pada pagi hari saat aktivitas pasar mulai berakhir. Dengan begitu, ia bisa berinteraksi langsung dengan pedagang dan mengetahui kondisi Pasar Tanjung secara lebih nyata. Gus Hawait menyebut sejumlah aspirasi pedagang yang disampaikan pada kunjungan sebelumnya telah direalisasikan, diantaranya penurunan pajak atau retribusi pasar, pembangunan musola, pemberian beasiswa bagi anak pedagang, serta jaminan kesehatan melalui program UHC. Sementara untuk pembangunan Pasar Tanjung, pemerintah daerah juga telah mengupayakan dukungan pemerintah pusat. Hasilnya, pembangunan dan penataan pasar tersebut mendapat anggaran APBN sekitar 250 miliar rupiah. Dalam kunjungan terbaru, pedagang menyatakan mendukung pembangunan dan penataan Pasar Tanjung. Namun, mereka berharap penataan dilakukan tanpa menggusur pedagang, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Pedagang juga meminta adanya penertiban jam operasional, termasuk pengaturan waktu aktivitas pedagang di bagian bawah agar tidak mengganggu pedagang yang berada di dalam atau bagian atas pasar. Menurut Bupati, aspirasi tersebut menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam menata Pasar Tanjung dengan tetap memastikan keberadaan dan penghidupan pedagang kecil menjadi perhatian utama.
3: Tadi ibu-ibu semua setuju untuk apa namanya yang saya datangi ya, setuju untuk dibangun, kemudian minta ada bukan penggusuran tapi penataan, jadi supaya sama-sama hidup, yang di atas juga orang kecil, yang di bawah juga orang kecil, yang di atas cari makan, yang di bawah juga cari makan. Mereka hanya minta ditertibkan terkait masalah jamnya saja, jadi mungkin nanti yang di bawah jamnya dari jam sekian sampai jam sekian, sehingga tidak mengganggu siapapun termasuk pedagang yang di atas.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: KPK terus mendalami dugaan keterlibatan Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid dalam kasus dugaan suap hak guna bangunan di Kabupaten Bogor. KPK menyatakan belum berencana melakukan pencekalan terhadap Nusron Wahid. Pendalaman dilakukan KPK setelah 4 orang yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK menegaskan